0: pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu, ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Berita Ekstra, kembali pagi ini menyapa Anda dengan sejumlah informasi yang dihimpun. Selamat pagi, kami sapa Anda pendengar kami di wilayah Kecamatan Pulau Banyak, Pulau Banyak Barat, Kuala Baru, Singkil, Singkil Utara, dan Anda warga di Kecamatan Gunung Meriah. Selamat pagi, kami sapa Anda pendengar kami di wilayah Kecamatan Simpang Kanan, Dano Paris, Suro, Singkohor, dan Kota Baharu. Selamat pagi, kami sapa Anda pendengar kami di wilayah Pemko Subul Salam, C Selatan, Pak-Pak Barat, Dairi, Sidikalang, dan dimanapun Anda berada dapat menjangkau siaran kami. Siaran dimanjang luaskan melalui frekuensi 104,8 MHz dari kawasan Komplek Lapangan Meriam Sipoli, nomor 3 Laibutar, Gunung Meriah, C Singkil. Bersama saya Davi, inilah Berita Ekstra selengkapnya.

Kita awali dari kabar Aceh Singkil. Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil menggelar pembekalan bagi peserta lomba video konten literasi tingkat kabupaten sebagai bagian dari upaya meningkatkan kemampuan generasi muda dalam memanfaatkan teknologi informasi secara positif. Kegiatan yang berlangsung di Aula Dinas Perpustakaan Aceh Singkil itu pada Rabu 12 Agustus diikuti 50 peserta berusia 17 hingga 35 tahun. Pembekalan dibuka langsung Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsipan Aceh Singkil Suyatno serta menghadirkan sejumlah narasumber dari kalangan jurnalis TV, yakni Roni Rahendra, Rofi Rahendra, dan Najarudin. Dalam arahannya, Suyatno mendorong peserta untuk menggunakan teknologi informasi secara bijak, khususnya dalam produksi video konten literasi yang informatif, edukatif, dan sesuai dengan ketentuan. Mari kita gunakan teknologi informasi untuk kebaikan, maka akan mendatangkan kemaslahatan, dan sebaliknya apabila digunakan ke arah yang tidak baik, maka akan mendatangkan kehancuran. Ia mengatakan pembekalan tersebut diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan pada peserta mengenai teknik pembuatan konten video literasi yang baik dan benar. Menurut dia, konten merupakan informasi, pesan, atau gagasan yang disampaikan kepada orang lain dalam berbagai bentuk seperti video, tulisan, maupun seni peran. Karena konten ini berupa informasi, maka diperlukan kepastian dan kebenaran dari informasi tersebut, agar informasi tidak menyesatkan, bersifat provokatif, ataupun berita bohong. Suyatno juga menekankan pentingnya literasi bagi generasi muda, terutama dalam menghadapi derasnya arus informasi di era digital. Ia menjelaskan literasi tidak hanya berkaitan dengan kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga kemampuan memahami informasi, mengolahnya, serta berpikir kritis dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan sehari-hari. Tujuannya untuk membuat orang tidak mudah percaya pada berita bohong atau hoax, membantu mengambil keputusan yang tepat, serta menambah wawasan dan pengetahuan. Ia mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut dan meminta seluruh peserta mengikuti pembekalan dengan serius agar ilmu yang diberikan para narasumber dapat diterapkan dalam pembuatan konten. Diharapkan ini menjadi pengalaman dan ilmu yang didapat dapat dimanfaatkan dengan baik. Kalau menjadi konten kreator, jauhkan gengsi, tekuni pekerjaan yang dilakukan, konsisten dan percaya diri. Ia berharap kegiatan itu dapat melahirkan konten kreator muda yang kompeten dan mampu menghasilkan konten positif yang bermanfaat bagi masyarakat di Aceh Singkil.

0: Sementara itu, Ketua Pengurus Cabang Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan FSP3I SPSI Aceh Singkil, Safi Bancin, memberikan klarifikasi terkait dugaan pekerja PT Sokvindo Kebun Laibutar diminta mengundurkan diri atau resign setelah tersandung kasus dugaan pencurian dua until pupuk. Safi menyatakan persoalan tersebut belum sampai pada tahap penyelesaian melalui restorative justice seperti yang disebut-sebut sebelumnya. Menurut dia, penyelesaian sengketa hubungan industrial semestinya ditempuh secara berjenjang melalui mekanisme hubungan industrial dan lembaga kerjasama LKS tripartit. Safi menjelaskan dalam kasus pekerja PT Sokvindo tersebut, serikat pekerja telah melakukan mediasi di Polsek setelah kejadian. Serikat pekerja, kata dia, meminta agar pekerja tetap dipekerjakan dengan opsi diberikan sanksi berupa mutasi. Permintaan serupa juga disampaikan sejumlah tokoh masyarakat. PLT Ketua PUK SPCI PT Sokvindo Laibutar Sondang Manik dan Kepala Desa Rimo agar pekerja dapat kembali bekerja. Namun menurut Safi, pihak perusahaan tidak mengabulkan permintaan tersebut. Meski demikian, Safi menegaskan tidak ada paksaan dari perusahaan agar pekerja mengundurkan diri. Saya pastikan saya hadir saat mediasi. Perusahaan tak menyuruh untuk mengundurkan diri, tapi malah si pekerja yang ingin memperkarakannya. Menurut Safi, perusahaan mengambil tindakan karena pekerja diduga melakukan tindak pidana. Pekerja tersebut kemudian memilih melanjutkan persoalan melalui proses hukum. Safi juga membantah adanya intimidasi maupun kriminalisasi terhadap pekerja oleh PT Sokvindo. Ia menyatakan persoalan hubungan industrial seharusnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja, serta Perjanjian Kerjasama atau PKB. Safi menyebut PKB yang berlaku dapat diakses oleh pekerja melalui internet, merujuk pada PKB BKS PKS 2026-2028. Di sisi lain, Safi menyoroti tidak aktifnya LKS Tripartit di Aceh Singkil. Menurut dia, lembaga tersebut sudah sekitar 2 tahun tidak berjalan meski surat keputusan pembentukannya masih ada. Padahal, kata dia, keberadaan LKS Tripartit penting untuk menjadi ruang penyelesaian persoalan ketenagakerjaan yang melibatkan pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Safi juga menilai Dinas Tenaga Kerja Aceh Singkil telah cukup proaktif menangani persoalan pekerja. Namun, ia menegaskan, Disnaker bukan lembaga pencari fakta, melainkan memproses persoalan berdasarkan laporan yang disampaikan pekerja. Sementara itu, Ketua Komisi 4 DPRK Aceh Singkil sebelumnya memastikan penyelesaian persoalan ketenagakerjaan dilakukan secara berjenjang, mulai dari pekerja, serikat pekerja, pimpinan perusahaan hingga LKS tripartit. Kalau sebenarnya LKS tripartit ini ada, maka disinilah penyelesaian persoalan tersebut. Safi memastikan telah berulang kali menyuarakan mengaktifkan LKS tripartit selama kurun waktu 2 tahun terakhir dalam aksi Hari Buruh atau May Day. Sebelumnya, seorang pekerja PT Sokvindo Kebun Laibutar bernama Mokhtar Sodikin diduga diminta mengundurkan diri oleh pihak perusahaan setelah terseret perkara dugaan pencurian 2 until pupuk. Safi berharap polemik itu tidak berkembang menjadi persoalan yang mengabaikan mekanisme hubungan industrial dan seluruh pihak dapat menyelesaikannya sesuai aturan yang berlaku. Saya jeda komersial break yang satu ini, kami masih memiliki informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. segera bilas setelah kehujanan karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan resiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.
2: Ojek, kakawanya.
3: Hai, lagi drone yang nyinyau.
2: Kibang di lah ojek. Lek kepuang kot.
3: Nyong kot, alhamdulillah. Tapi kamu rap 4 lewa baru. Ukuran kerap hanya wali.
2: Pakai menahan man.
3: Musin bot dulu. Padahal na radio bak kapai dipasang le toki.
2: Kuhoi hoi drone yang laju.
3: Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
2: Alah, hai Jack. Makaji uronnya kupakai jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkan tu, oh, kibang cara pakai radio. Frekuensi pu yang jik tak pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drong hangkatin. Kibang tak berlaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
3: Hai Sok, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor batu kelung. Bari daftarkan ikut pelatihannya.
2: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihannya. Sabi-sabi na info bak Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju batu ke draw ke. Radio rik bak kapai ureng draw ke. Hana izin cit lo. Bek sampo watte pake radio untuk mengganggu frekuensi ureng lain. Dan kena penertiban petugas.
4: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpan dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2, Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, Nomor 33, Banda Aceh. Atau loket pelayanan maritim on the spot, Lampulo, Banda Aceh, dan loket pelayanan maritim on the spot, ID, Kabupaten Aceh Timur.

Anda kembali mendengarkan rangkaian berita ekstra. Gubernur Aceh Muzakir Manaf mendorong percepatan pengembangan program Satu Data Aceh agar seluruh data pemerintahan lebih akurat, mutakhir, terpadu, dan mudah diakses. Menurut Mualem, ketersediaan satu rujukan data yang berkualitas menjadi kebutuhan penting dalam meningkatkan pelayanan publik sekaligus mendukung pengambilan kebijakan berbasis data. Mualim menaruh perhatian serius terhadap pengembangan Satu Data Aceh karena program tersebut menjadi bagian penting dari visi dan misi pembangunan Aceh. Program ini juga merupakan implementasi Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia yang kemudian diturunkan melalui Peraturan Gubernur Aceh. Untuk memastikan program berjalan sesuai target, Mualim telah meminta Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir Samaun untuk terus memantau perkembangan dan penguatan Satu Data Aceh. Arahan tersebut kembali disampaikan dalam forum Satu Data Aceh yang digelar pemerintah Aceh melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh bersama Australia Indonesia Partnership Energy Synergy dan kolaborasi untuk akselerasi layanan dasar. Sekda Aceh M. Nasir Samaun menyatakan, forum itu menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola dan kualitas data untuk mendukung perencanaan pembangunan berbasis bukti, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta selaras dengan prioritas pembangunan daerah dan nasional.

Sementara itu, Sekretaris Umum Laskar Merah Putih, Kahargani, meminta seluruh pihak meminta lebih dulu. Maksud kami, meminta memahami terlebih dahulu tata kelola sektor pertanian sebelum memberikan penilaian terhadap suatu program. Menurutnya, kritik terhadap program pemulihan pertanian harus didasarkan pada mekanisme dan aturan yang berlaku. Dalam siaran persnya, Kahar menyampaikan, jangan kesannya seperti adu domba antar pemerintah pusat dan daerah. Padahal, hubungan pemerintah Aceh dan Kementerian Pertanian sangatlah baik. Pernyataan itu disampaikan Kahar Gani menyikapi kritik dari penasehat khusus Gubernur Aceh Bidang Investasi dan Hubungan Luar Negeri, Tengku Emi Samsumi, terkait transparansi dana bantuan pemulihan pasca bencana hidrometeorologi di Aceh. Kahar menilai salah satu persoalan yang dipersoalkan Emi adalah mekanisme penetapan penerima bantuan, khususnya terkait keberadaan lahan yang menjadi dasar pelaksanaan program pertanian. Ia menjelaskan pemerintah memiliki mekanisme calon petani dan calon lokasi yang wajib dipenuhi sebelum sebuah program bantuan pertanian dijalankan. Karena itu, Kahar menilai mekanisme CPCL bukanlah prosedur yang dibuat untuk mempersulit petani, tapi bagian dari tata kelola agar bantuan pemerintah tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan. Kahar juga membantah anggapan bahwa koordinasi antara pemerintah pusat dan Aceh tidak berjalan dalam pelaksanaan program pemulihan sektor pertanian. Menurut dia, komunikasi dan koordinasi antara Kementerian Pertanian dan pemerintah Aceh telah berlangsung dengan baik, termasuk pada level pimpinan. Kita beralih ke informasi lainnya. Sempat kosong stok di gudang, akhirnya kapal pengangkut semen dari pelabuhan Teluk Bayur, Sumatera Barat, tiba di pelabuhan sandaran unit penyelenggara pelabuhan kelas 3 Tapak Tuan, Aceh Selatan. Kapal KM Cahaya Baru 2 sedang melakukan proses pembongkaran sebanyak 1.100 ton semen padang. Sementara truk dan becak standby di depan gudang menunggu muatan orderan konsumen. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas 3 Tapak Tuan, Wasfina, benarkan sejak beberapa hari sempat terjadi kosongan stok di gudang. Bahkan semen yang masuk pada hari itu tidak sampai mengendap dan langsung diangkut pembeli yang sudah lama menunggu. Grafik kebutuhan semen di Aceh Selatan terjadi peningkatan yang cukup pesat, sehubungan lonjakan pembangunan proyek pemerintah dan gerakan bangunan masyarakat. Menurut Kepala PP 3 Tapak Tuan itu, pihaknya sudah menerima laporan kapal masuk. Selain KM Cahaya Baru 2, keesokan harinya akan tiba KM Kin yang mengangkut kurang lebih 2.000 ton semen padang. Dengan demikian, total pasokan semen yang dijadwalkan masuk melalui pelabuhan Tapak Tuan mencapai 3.150 ton. Aswina menjelaskan kapasitas gudang penyimpanan semen di kawasan pelabuhan saat ini maksimal 2.000 ton, namun persediaan semen tak pernah bertahan lama. Saya jeda, kami masih memiliki informasi dari mancanegara dan olahraga. Tetaplah bersama kami.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernapasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

Anda kembali mendengarkan rangkaian berita ekstra. Kita ke informasi mancanegara. Penasihat utama Komandan Korps Garda Revolusi Iran Mohammad Reza Naqvi menyatakan Iran siap menghadapi konflik berkepanjangan dengan Amerika demi menjamin kondisi keamanan sepenuhnya. Angkatan bersenjata Amerika ternyata lebih lemah daripada yang diperkirakan oleh Iran. Pada 18 Juni lalu, Iran dan Amerika telah menandatangani nota kesepahaman untuk mengakhiri konflik yang dimulai sejak 28 Februari. Namun pada 8 Juli, Presiden Donald Trump mengumumkan bahwa gencatan senjata tersebut tak berlaku lagi. Kemudian pada 12 Juli, Iran mengumumkan penutupan Selat Hormuz hingga berakhirnya campur tangan Amerika di kawasan tersebut setelah terjadi gelombang serangan balasan terbaru. Keesokan harinya, Trump menyatakan Amerika akan menjadi penjaga Selat Hormuz. Ia juga memberlakukan kembali blokade Amerika terhadap pelabuhan Iran. Trump pun menyatakan bahwa pemerintahnya telah mengurangi upaya untuk mencapai kesepakatan dengan Iran dan sedang menurunkan intensitas proses tersebut dengan harapan tekanan ekonomi akan membuahkan hasil. Kita beralih ke informasi olahraga dari final Piala Super Eropa. Paris Saint-Germain kembali mengukuhkan diri sebagai penguasa Piala Super Eropa. Les Parisiens meraih trofi tersebut setelah mengalahkan Aston Villa 2-1 di Red Bull Arena Salzburg Kamis dini hari tadi. Kemenangan ini memastikan Paris Saint-Germain pertahankan gelar yang mereka raih pada edisi sebelumnya. Sementara Aston Villa harus mengakhiri ambisi meraih trofi setelah memberikan perlawanan sengit sepanjang pertandingan. Duel tersebut mempertemukan dua kampion kompetisi Eropa musim lalu. Paris Saint-Germain datang sebagai juara Liga Champions, sedangkan Aston Villa berstatus pemenang Liga Eropa. Kvyat Kvaratskhelia membawa Paris unggul lebih dulu. Brian Mojo kemudian menyamakan kedudukan sebelum Désiré Doué kembali membawa Paris memimpin.

Informasi tadi menutup bersamaan kita pagi ini dalam rangkaian Berita Ekstra. Program ini bisa Anda simak setiap Senin sampai dengan Jumat mulai pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Usai jeda, kami akan kembali lagi dalam kilas Berita Ekstra. Tetaplah bersama kami.

Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

0: Spektrum Frekuensi Radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, Nomor 33, Banda Aceh, atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulau Banda Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Anda kembali di Kilas Berita Ekstra. Saya melalui kilas berita pagi ini dari kabar mengenai challenge Al-Quran yang berhadiah miras. Informasinya lagi ramai banget. Polisi masih membuka kemungkinan adanya pelaku lain di kasus challenge hafalan Al-Quran berhadiah minuman keras. Di kasus di salah satu bot festival musik The Sound Project di Ancol, Jakarta. Di kasus ini, polisi telah menangkap dua orang berinisial R dan E yang terekam dalam video tersebut. Pelaksana harian Kapolres Metro Jakarta Utara, Komisaris Besar Oki Waskito menyatakan, penyidik masih mendalami keterlibatan kedua orang tersebut sekaligus kemungkinan adanya pihak lain. Selain menangkap R dan E, polisi telah meriksa 6 saksi lainnya. Oki memastikan pihak perusahaan minuman dan penyelenggara festival juga telah dimintai keterangan. Polisi juga telah menyita 2 bukti elektronik yang mengarah pada pembuktian dugaan penistaan agama. Oki menyebut pasal yang diterapkan di perkara itu, yakni pasal 300 atau 301 KUHP yang baru. Kasus itu kemudian dilimpahkan dari Polres Metro Jakarta Utara ke Polda Metro Jaya. Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Budi Hermanto menyatakan, perkara itu kini ditangani Subdit Keamanan Negara Disdit Reskrimum Polda Metro. Kedua terduga pelaku kemudian dibawa dari Polres Metro Jakarta Utara menuju Mapolda Metro Jaya. Dalam sebelumnya kasus ini dilaporkan advokat dari tim hukum Muslim Muhammad. Dalam laporannya Muhammad melaporkan orang-orang dari event organizer The Sound Project, MC berinisial Res dan satu MC lainnya serta pihak bot Newport. Peristiwa itu menuai kecaman dari berbagai pihak setelah videonya itu beredar. Manajemen The Sound Project menyatakan aktivitas tentang hafalan Al-Quran dengan imbalan miras tidak pernah diarahkan, disetujui maupun berada dalam kendali penyelenggara. Manajemen menyatakan butuhkan waktu untuk menyampaikan sikap resmi karena harus memastikan kebenaran kejadian itu. Nah, videonya kan viral nih di TikTok, di Instagram gitu kan. Pihak manajemen IO-nya kemudian mengaku telah menegur pihak sponsor terkait dan meminta persoalan itu diselesaikan hingga tuntas. Manajemen juga menyatakan melakukan pengawasan supaya pihak-pihak yang terlibat dalam insiden itu dapat diidentifikasi dan dimintai pertanggungjawaban. Nah, pihak Newport yang botnya menjadi

0: lokasi kejadian turut berbuka suara. Direktur Newport Handoko Sasongko minta maaf pada masyarakat atas insiden tersebut. Sementara pembawa acara bernama Ega sebelumnya juga menyampaikan permohonan maaf melalui unggahan di media sosial yang kini telah dihapus. Ega mengklaim tantangan itu muncul secara spontan dari audiens yang berada di depan bot. Ia juga menyebut pihak brand tidak memiliki keterlibatan dalam munculnya tantangan tersebut. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta kasus itu diproses secara hukum. Pram menyatakan telah meminta Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah DKI Jakarta untuk menindaklanjuti kejadian itu. Pram menilai kejadian itu tidak dapat dianggap sepele karena berkaitan dengan agama. Ya, tentu semua pihak berharap kejadian itu nggak boleh kembali terjadi. Terutama misalnya dalam kegiatan yang digelar di tempat, difasilitasi, atau berada di bawah naungan pemerintah daerah. Nah, ini bentar lagi misalnya nih, Agustusan, kan banyak event, hati-hati juga, jangan sampai hal-hal demikian tuh terjadi. Kendati sudah meminta maaf, apakah menyelesaikan proses hukumnya? Oh, belum tentu. Kenapa? Karena polisi juga terus memproses, mendalami keterlibatan orang-orang yang mungkin sudah diamankan oleh pihak berwajib. Nah, ini tentu bisa menjadi pelajaran bagi seluruh pihak, ya, untuk berhati-hati. Ya, misalnya MC-nya atau pembawa acaranya diarahin supaya tidak kebablasan. Memang dia kadang MC ini refleks aja. Refleks ketika misalnya kondisional begini gitu kan. Tapi ya itu tadi. Jangan banyak kali inisiatifnya gitu kan. Akhirnya ya gini gitu kan. Viral, dikecam di mana-mana. Semoga informasi lainnya, ini soal lapor simpatisan yang main lapor atas penghinaan junjungannya. Misal siapa? Presidennya. Dan MK sudah memutuskan untuk menutup ruang bagi para simpatisan untuk membuat laporan atas dugaan penghinaan terhadap presiden maupun wakil presiden melalui putusan nomor 275. Putusan MK itu berangkat dari gugatan pasal 218 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP terkait dengan penghinaan presiden dan wakil presiden yang diajukan oleh 12 mahasiswa. Para pemohon sebagai mahasiswa menilai frasa menyerang kehormatan atau harkat dan martabat dari presiden atau wakil presiden di pasal itu tidak didefinisikan secara tegas dan jelas. Hal ini dinilai menimbulkan ketidakpastian hukum terkait dengan batasan perbuatan yang diklasifikasikan sebagai perbuatan menyerang kehormatan ataupun harkat dan martabat. Nah, ketidakpastian inilah yang menciptakan ruang penafsiran yang luas dan subjektif sehingga membuat pasal penghinaan ini rentan digunakan sewenang-wenang. Benar saja ketika misalnya aksi demonstrasi yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa akhirnya jadi semacam terbebani, tidak lepas, terus rawan dilaporkan ke pihak APH. Nah, di dalam proses putusan terbaru, MK menyatakan tindak pidana penghinaan ya, terhadap presiden dan wakil presiden di Undang-Undang Nomor 1 tahun 2007 hanya dapat diproses jika diadukan oleh yang bersangkutan, alias ya presidennya sendiri gitu kan, bukan pendukungnya, bukan simpatisannya. Karena selama ini kan misalnya ada presiden yang dikritik, dihina begitu, sampai-sampai merasa dihina, tapi yang marah siapa? Pendukungnya. Ya, sampai keluar tuh otot-ototnya buat berdebat ya. Nah, itu udah diputus sama MK. Ya, kalau misalnya mahasiswa menghina presiden, dia kan sebenarnya menghina jabatan publiknya, presidennya, bukan orangnya gitu kan. Tapi itulah, ketika masuk dia di APH, ya udah, yang presiden, orang nomor satu, ya otomatis dia akan proses itu gitu kan. APH di bawahnya presiden, kan begitu. Mahkamah Konstitusi sejatinya telah lebih dulu menutup bab pasal penghinaan presiden dalam KUHP lama. Jadi melalui putusan nomor 013/022 tahun 2006, MK membatalkan pasal 134, 136, 137 KUHP yang mengatur penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden. Dalam pertimbangannya, MK menilai pasal-pasal itu berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum karena rumusannya yang lentur dan multitafsir. Selain itu, MK juga menilai ketentuan penghinaan presiden kala itu amat rentan dimanipulasi dan berpotensi digunakan untuk membungkam kritik warga negara. Terlebih, pasal-pasal itu menempatkan presiden dan wakil presiden di posisi istimewa dibandingkan warga negara lain, sehingga bertentangan dengan prinsip equality before the law. Putusan ini menjadi tonggak penting dalam perlindungan kebebasan berekspresi di Indonesia pasca reformasi. Nah, sejak saat itu kritik presiden tidak lagi diatur secara khusus, melainkan tunduk pada ketentuan umum penghinaan dalam KUHP. Nah, belakangan KUHP itu direvisi pakai versi terbaru, di mana aturan soal penghinaan presiden dan wakil presiden diatur di pasal 218 di KUHP yang berlaku perdana pada 2 Januari 2026. Nah, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan pelaporan terkait penghinaan hanya bisa dilaporkan oleh presiden dan wakil presiden secara tertulis. Sebab di pasal 218 dirumuskan dengan delik aduan absolut sehingga menutup celah bagi pihak ketiga sebagai pelapor. Ini penting diketahui oleh masyarakat supaya jangan salah paham nantinya. Kita ke informasi lainnya tapi setelah jeda commercial break yang satu ini. Tetaplah bersama kami.
1: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernapasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernapasan dengan alat pelindung pernapasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

0: Baik, karena kembali di kelas berita ekstra, saya mau ke informasi terakhir kita pada pagi hari ini. Permohonan uji materi terkait aturan telat memperpanjang surat izin mengemudi dengan nomor perkara 267 sekian-sekian tidak diterima oleh MK alias NIT Ot van Verklaat. Wakil Ketua MK Saldi Isra menyatakan, alasan perkara ini tidak diterima lantaran berkas perbaikan permohonan dan alat bukti diserahkan tanpa pembubuhan tanda tangan. Gugatan yang diajukan oleh seorang guru bernama Ahmad Royani ini akhirnya gugur sebelum masuk ke pembahasan pokok perkara. Permohonannya tidak diterima lantaran syarat formal yang belum terpenuhi. Adapun dalam permohonan perbaikan, Ahmad mengeluhkan pemberlakuan pasal 85 ayat 2 Undang-Undang tentang LLAJ, ya, lalu lintas jalan, yang dinilai merugikan konstitusionalnya. Pasal itu disebut sebagai dasar kepolisian untuk beralasan jika terlambat memperpanjang SIM, walaupun hanya 3 hari, wajib dilakukan pembuatan baru. Ya inilah ya, saya juga pernah merasakan hal itu gitu. Lupanya malah lebih dari 3 hari, sebulan. Ya sama kayak kita buat baru. Nah, ini perhatian juga bagi seluruh masyarakat. Kalau misalnya mau memperpanjang SIM itu, usahakan SIM-nya tuh masih hidup. Misalnya seminggu sebelum mati SIM-nya, buruan aja ke Polres ya, supaya bisa diperpanjang, jadi gak pakai buat baru lagi. Terlebih Ahmad mengurai alasan terlambat mengurus perpanjangan adalah tugas negara sebagai seorang guru. Dia menyebut saat tenggang waktu masa berlaku SIM terdapat kegiatan asesmen simulatif akhir tahun untuk para siswa yang tak bisa ditinggalkan. Ahmad tidak berkilah ada kelalaian administratif, namun ia menilai tidak sepatutnya kelalaian administratif dipatok dengan sanksi tes kompetensi. Sebab dia menawarkan adanya sanksi yang lebih adil. Dalam hal ini, pengenaan denda untuk setiap masa tenggang keterlambatan. Misalnya nih, di tingkat keterlambatan ringan misalnya 1-30 hari, denda biayanya perpanjangan 25%. Kalau 31 hari sampai 90 hari 50%. Kalau 90 hari sampai 365 hari alias tahun, dendanya tuh 75% biaya administrasi maksimal. Di petitumnya, Ahmad meminta Mahkamah Konstitusi membuat tafsir baru soal pasal 85 ayat 2 yang memuat hak masa tenggang bagi sanksi denda administrasi berjenjang. Yang terjadi adalah ketika kita sudah telat, ya sudah. Nggak ada denda, nggak ada apa ya, pokoknya berapa buat baru gitu kan. Nah, itu ya kalau misalnya kita pakai tes ya, tes yang biasa gitu kan, belum tentu langsung bisa lulus kan, karena orang yang bikin walaupun baru gitu kan ikut tes lagi ya belum tentu juga gitu kan, nggak ada jaminan. Nah, kecuali pakai jalur langit gitu ya. Tuntas untuk kelas berita pagi ini. Ketemu lagi esok di jam yang sama. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

musim hujan. Harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

1048 Radio Extra FM Jalan Kompleks Sumbertiga Lebutara Cisingkil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Jangan lupa bersyukur dan awali pagimu dengan senyuman. Apa kabar Extra Money semuanya? Kita berjumpa lagi kali ini di edisi Kamis 13 Agustus 2026. Kita kembali mengudara lagi tentunya masih bersama Vina di program 3x3 yang dangdut Extra. Ya tentunya masih dengan genre khusus lagu dangdut Hollywood dan juga Melayu yang bakal menemani dan menghibur Extra Mania semuanya selama 2 jam ke depan sampai pukul 12 siang nanti. Oke, dan buat Extra Mania semua yang mau bergabung request lagu dan salam-salam seperti biasa tentunya kita masih tunggu di 08 1148 1048. Juga bisa request melalui WhatsApp radio di nomor yang sama dan juga bisa request melalui media sosial Instagram dan Facebook ya Radio Extra FM.

0: Oke, sebelum semuanya kita diawali, ini sepertinya sudah ada yang mau bergabung bersama kita, mau menyapa penelpon perdana kita, ada siapa di sana?
1: Halo, Digodat.
2: Digoyang dangdut, Davin.
1: Oke, assalamualaikum Mas Putra, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Eriti, selamat pagi Kak Eriti.
1: Iya, gimana kabarnya pagi hari ini, Mas Putra?
2: Kabarnya kabar-debar-debar, Kak Elki Najahra.
1: Iya. Itu tanda masih hidup kan, Mas Put? Makanya berdebar-debar.
2: Berdebar-debar, mendengar suaranya.
1: Aduh, kenapa tuh kalau dengar suara Vina berdebar-debar tuh kenapa?
2: Rasanya...
1: Apa? Apa yang dirasain?
2: Kenapa ya?
1: Susah dijelasin.
2: Oh, rahasia aja itu.
1: Oh, rahasia. Oke, cukup membuka aja yang tahu gitu ya.
2: Iya, rahasia cinta itu.
1: Rahasia cinta. Atau mau dengerin lagu rahasia cinta, Mas Putra?
2: Itu lah.
1: Mau dengerin lagu rahasia cinta?
2: Iya.
1: Oke, boleh.
2: Cinta kita dia rahasia kan.
1: Oh, gitu. Iya.
2: Yeah, hubungan kita pun direhasiakan.
1: Hubungan apa nih?
2: Perjodohan kita direhasiakan.
1: Waduh, perjodohan enggak tuh. Mas Put. Terserah Mas Putra aja deh. Oke, ini aktivitasnya ngapain Mas Putra?
2: Lagi menghayal.
1: Lagi menghayal? Menghayalin apa tuh?
2: Mengaili si Burmanik.
1: Waduh,
2: yang ngomong.
1: Iya, Burmanik ada banyak loh, bukan cuma Vina doang.
2: Tegak mana suaranya?
1: Iya.
2: Menusuk hatiku.
1: Waduh,
2: kemana cuacanya? Apakah sama seperti di sini?
1: Iya, kalau untuk saat ini ya, untuk di wilayah Kecamatan Gunung Meriah, Simpang Kanan, ini mendung ya, Kesramania. Nggak tahu kalau di kecamatan lain,
2: ya,
1: ini kita
2: mendung, ya?
1: Deh. Iya, lagi mendung.
2: Di sini kayak cerah-cerah manja kayak gitu.
1: Oh iya, di sini redup-redup manja ya.
2: Oh, berarti bermanja-manja lah kalau gitu.
1: Iya, paling bermanja mereka, waduh.
2: Oke,
1: ini Mas Putra beneran mau minta lagu cinta rahasia?
2: Iya.
1: Oke, kita puterin versinya Gita KDI aja ya yang terbaru.
2: Mantep kali, kita kena tutup hati.
1: Oke, boleh. Salam-salamnya Mas Putra.
2: Salamnya mbaknya Kak Elvina Zahra, semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Ya, kalau pulang hati-hati, kalau boleh lurus aja ke rumah Mas Putra.
1: Oke, siap.
2: Mbaknya Kak Maida, sebetulnya kecilnya. Kak Tepes, nama Iwan, nama Gilang, Bu Ayu, Kak Nova Manik. Buatnya Bang Suandi, Bang Rendi, Bang Andre, Kak Cinta, Kak Omas, Bang Haji Arif. Buatnya buatnya sudah ada
1: satu-satu
2: ya, mana siapa dekat nama Putra.
1: Siap.
2: Buatnya Kak Elvina Zahra, kalau pulang hati-hati lurus aja ke rumah Mas Putra.
1: Okay.
2: Jangan lupa untuk malam itu perintah.
1: Siap.
2: Dan jangan lupa tak bosan-bosannya, jangan bosan-bosan mengangkat kenatinya Mas Putra.
1: Oke, siap, pasti Mas
2: Putra. Oke, assalamualaikum.
1: Oke, waalaikumsalam.
0: Oke, ekstronis pada Mas Putra. Ya, penelpon perdana kita di seputaran sebelum salam. Langsung ada aja gebrakan Mas Putra di pagi hari ya. Mau minta lagu Cinta Rahasia. Oke, untuk mengawali perjumpaan kita dengan Mas Putra. Kita langsung kasih denger aja deh single bagus Cinta Rahasia versinya Gita KDI. Ini spesial buat ekstramania semuanya. Semoga terhibur.

0: Jack, kakak awaknya.
1: Hai, lagi drone dengan nyau.
0: Kibar dia lah, Jack. Lepas ke puang kot.
1: Nyau engkot, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanya boleh.
0: Pakai menahan man.
1: Musim bot dulu. Padahal nak radio bak kapai dipasang leh toki. Ku hoi-hoi drone laju. Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
0: Alah, hai Jack. Makaji uronyan kupakak jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkan tu oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang jik tak pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi droh hang katim. Kiban tak berlaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
1: Hai Sok, man pajan nak pelatihan lo. Nyo payah lapor buat doke lung. Bari daftarkan ikut pelatihannya.
0: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihannya. Sabe-sabe nak info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju buat doke dro ke. Radio rik buat kapai urung dro ke. Hana izin cit lo. Bek sampo wate pakai radio untuk mengganggu frekuensi urung lain. Dan kena penertiban petugas.
2: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, nomor 33 Banda Aceh, atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulo Banda Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur.

0: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernapasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun? Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

0: pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosan, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu, ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
3: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
4: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
3: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
4: Bodoh amat.
5: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
6: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Oke, ekstra menit semuanya dari studio sudah menunjukkan pukul 11 lewat 59 menit melintas. Gak terasa ada 2 jam berlalu Vina menemani dan menghibur ekstra menit semuanya. Sekarang waktunya Vina mau pamit undur diri. Ya, dan tentunya besok kita masih kembali mengudara lagi di program dan di jam yang sama. Tentunya masih bersama Vina. Oke, kali gitu Vina pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan resiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Lintas Siang kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda tentunya dengan sejumlah informasi yang teraktual dan terpercaya. Bersama saya Vina pada edisi Kamis 13 Agustus 2026.

Buntut kasus dari keracunan program MBG di Kota Bandung, Kepala SPPG langsung dicopot BGN. Badan Gizi Nasional BGN mengambil langkah tegas dengan mencopot Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Bandung menyusul dugaan kasus keracunan yang menimpa penerima manfaat program makanan bergizi gratis. Langkah ini diambil setelah BGN memperketat mekanisme penindakan terhadap pelanggaran standar operasional prosedur atau SOP dalam pelaksanaan program MBG. Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi KPPG Regional Kalimantan Pasca Pakapah menegaskan bahwa insiden dugaan keracunan tersebut dikategorikan sebagai kejadian fatal. Pasca mengatakan sebelumnya BGN menggunakan istilah kejadian menonjol, namun klasifikasi tersebut kini diubah menjadi kejadian fatal. Sanksi tidak hanya menyasar Kepala SPPG Direktur Penyelenggara, juga dapat diberikan surat peringatan apabila terbukti tidak menjalankan fungsi pengawasan sesuai SOP yang telah ditetapkan. Terkait kasus di Bontang, Pasca mengatakan dirinya telah menerima arahan langsung dari pimpinan BGN mengenai pencopotan jabatan Kepala SPPG tersebut. Selain pencopotan jabatan, BGN juga memberhentikan sementara operasional dapur SPPG Bontang Utara 2 dan Bontang Selatan 5. Penghentian dilakukan hingga hasil pemeriksaan laboratorium tersebut sampel makanan keluar. Saat ini BGN masih menelusuri pelaksanaan 26 SOP yang menjadi pedoman dan penyelenggaraan program MBG guna menemukan titik ketidaksesuaian prosedur. Sementara itu, SPPG Bontang Selatan 5 masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium untuk memastikan penyebab gangguan kesehatan yang dialami puluhan siswa SMP Pidada Bontang sementara menu MBG pada Senin 10 Agustus 2026. Kepala SPPG Bontang Selatan 5, Gusti, mengatakan pihak dapur belum dapat memastikan jenis makanan yang menjadi penyebab. Namun, menu ayam suwir kemangi menjadi salah satu perhatian utama dalam penelusuran.

Kita beralih ke informasi lainnya. Tiba di KPK, ex-Dirut Bank BCP Yudi Rinaldi diperiksa sebagai tersangka kasus pengadaan iklan. Mantan Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Yudi Rinaldi tiba di Gedung Merah Putih KPK Jakarta pada Kamis 13 Agustus 2026 dini hari. Yudi Rinaldi dijadwalkan diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BCP. Berdasarkan pantauan pada Yudi Rinaldi tiba di gedung KPK pada pukul 10.39 waktu Indonesia Barat, ia terlihat mengenakan kemeja batik sambil mengenakan masker hitam. Yudi didampingi beberapa orang sebelum akhirnya naik ke ruang pemeriksaan. Dalam perkara ini KPK telah menetapkan 5 orang tersangka, yakni Direktur Utama Bank BCP Yudi Rinaldi dan Pejabat Pembuat Komitmen sekaligus Kepala Divisi Konses BCP Widi Hartoto. Kemudian pengendali agensi Agens Mulyatama dan juga Cakrawala Kreasi Mandiri Ikin Asikin. KPK menemukan kecurangan dalam penempatan anggaran pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten TPK atau Bank BCB. Bank BCB awalnya menempatkan anggaran sebesar 409 miliar untuk biaya penanganan iklan di media TV, cetak, dan online lewat kerjasama dengan 6 agensi selama periode tahun 2021 hingga 2023. Namun dalam realisasinya yang dibayarkan untuk penayangan iklan hanya 100 miliar.

Kita beralih ke informasi lainnya. Menhan Israel bersumpah pasukan akan tetap berada di Lebanon, Suriah, Gaza. Menteri Pertahanan Israel Katz bersumpah untuk menghancurkan infrastruktur yang mempertahankan pasukan di wilayah yang disebut sebagai zona keamanan di Lebanon, serta di Suriah dan Gaza. Komentar tersebut disampaikan saat berkunjung ke Lebanon Selatan pada hari Rabu 12 Agustus waktu setempat. Ini muncul hampir dua bulan setelah Israel dan Lebanon menyepakati kesepakatan kerangka kerja yang disponsori oleh Amerika Serikat yang melibatkan peluncuran senjata kelompok Hizbullah yang didukung Iran, penarikan bertahan pasukan Israel dari Lebanon Selatan dan pengerahan tentara Lebanon ke wilayah tersebut. Amerika Serikat berencana mengadakan pembicaraan baru antara Israel dan Lebanon pada awal September mendatang di Roma, Italia. Katz dan juga Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah berulang kali berjanji untuk tidak menarik diri dari zona keamanan di Lebanon Selatan. Sebidang wilayah tempat pasukan Israel beroperasi dan membentang sekitar 10 km 6 mili ke Lebanon. Israel kemudian merespon dengan serangan udara besar-besaran dan invasi darat ke Lebanon Selatan. Israel juga telah melakukan serangan dan bombardir berulang kali di Suriah sejak penggulingan Presiden Bashar al-Assad dengan mengatakan bahwa mereka berupaya untuk membangun zona demilitarisasi di selatan negara tersebut. Di Gaza, pasukan Israel menduduki lebih dari 60% wilayah yang porak-poranda akibat perang tersebut. Pekan lalu, Netanyahu menolak rencana damai Gaza yang dimediasi oleh Amerika Serikat dan telah didukung oleh kelompok Hamas. Netanyahu mengatakan bahwa militer Israel tidak akan melakukan penarikan pasukan sampai Hamas benar-benar dikuliti senjata dan akan terus menggagalkan ancaman terhadap pasukan dari warga negaranya.

0: Ojek, kak kawannya.
1: Hai, lagi ada orang nyau.
0: Kiban dia lah, Ojek. Lepas kepuang kot.
1: Nyau engkot, Alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanjuk boleh.
2: Pakai menahan man.
1: Musin bot dulu. Padahal nak radio bak kapai dipasang leh toki.
0: Kuhoi-hoi drone ni laju.
1: Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
3: Alah, hai Jack. Makaji uronya kupakai jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkan tu, oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang kita pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drone hangkatin. Kiban tak pelaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
1: Hai Sob, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor buat toke lung. Bari daftarkan ikut pelatihan nyan.
3: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihan nyan. Sabi-sabi na info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju buat toke draw ke. Radio rik buat kapai ureng draw ke. Hana izin cit lom. Bek sampo wate pakai radio untuk mengganggu frekuensi ureng lain. Dan kena penutipan petugas.
4: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Bandar Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Bandar Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, nomor 33 Bandar Aceh atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulo Bandar Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur.
5: Bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
6: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
5: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
6: Bodoh amat.
7: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
8: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

0: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun? Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Kita beralih ke informasi lainnya datang dari Provinsi Aceh. Sumur minyak terbakar di Aceh Timur. Sumur minyak tradisional terbakar di kawasan Desa Samali, Kecamatan Ranto Perla, Kabupaten Aceh Timur. Informasi dihimpun di Aceh Timur pada Kamis. Kebakaran beredar luas di media sosial setelah sejumlah warga membagikan video memperlihatkan kebakaran api menyala cukup besar di tengah kawasan pepohonan. Berdasarkan keterangan pada video, kebakaran disebut terjadi pada Kamis 13 Agustus dini hari pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dalam video yang beredar, api terlihat membesar dan menerangi langit malam. Kepulan asap tebal juga tampak berada di sekitar titik kobaran api, sementara warga terlihat menyaksikan peristiwa tersebut dari kejauhan. Begitu juga dengan kondisi fasilitas yang terbakar, merupakan sumur minyak atau tempat pengolahan minyak tradisional, dan korban jiwa yang terdampak masih menunggu keterangan resmi dari pihak terkait.

Kita beralih ke informasi lainnya. Polisi terlibat peredaran narkotika di Biren, Aceh, dipecat. Polda Aceh menyatakan oknum polisi yang terlibat peredaran narkotika jenis kartit atau vape getar mengandung etomidate di Kabupaten Biren telah diberhentikan tidak dengan hormat atau dipecat. Kepala Bidang Humas Polda Aceh Kombes Joko Kristianto di Banda Aceh pada Selasa mengatakan oknum polisi tersebut berinisial RF. Pemberhentian RF berdasarkan hasil sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri. RF ditangkap dalam pengungkapan kasus narkotika di Kabupaten Biren pada tanggal 25 Juli 2026 lalu. Dalam penangkapan tersebut turun diamankan barang bukti berupa 142 unit kartit atau vape getar. Hasil uji laboratorium forensik Polda Sumatera Utara, barang bukti vape getar tersebut dinyatakan mengandung etomidate yang termasuk dalam narkotika golongan 2. Selain menjatuhkan sanksi PTDH terhadap RF, Polda Aceh juga menjatuhkan sanksi terhadap Ibda FJ terkait pelaksanaan tugas penangkapan pelaku narkotika dalam kasus yang sama di Kabupaten Biren. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Joko Kristianto mengatakan Ibda FJ dinilai melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP, berupa kurang berhati-hati dalam mengambil tindakan kepolisian. Tindakan tersebut menyebabkan terjadinya peluru rekset yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia, yang kemudian diketahui merupakan anggota TNI yang berdinas di Subdenpov Biren atas nama Pratu Galuh Nugraha. Perwira menengah kepolisian itu mengingatkan sebagaimana arahan Kapolda Aceh Irjen Pol Rudi Setiawan, seluruh personel Polda Aceh dan juga jajaran agar tidak mencoba-coba menggunakan apalagi terlibat dalam peredaran narkotika jenis apapun. Setiap personel yang terbukti terlibat dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkotika akan menghadapi sanksi tugas sesuai ketentuan yang berlaku termasuk PTDH. Polda Aceh juga akan melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap personel, baik melalui tes urin maupun pemeriksaan terhadap vape yang digunakan. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan tidak ada penyalahgunaan narkotika di lingkungan internal Polri.

Demikian informasi yang telah kami rangkum dalam Lintas Siang. Tetaplah dengarkan Lintas Siang setiap hari Senin sampai Kamis pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api. Selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

Extra Maria sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan sholat fardu zuhur. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat fardu zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: الصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: موتيفاسي إسلامي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini tema kita adalah bersedekahlah walau dengan separuh kurma. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam agama Islam, timbangan baik dan buruk bukan kilogram ataupun ton, akan tetapi zarrah. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersedekah sangat dianjurkan di dalam Islam. Bahkan saking dianjurkannya, kita tidak harus bersedekah dengan sesuatu yang istimewa atau berlebihan. Kita juga tidak harus menunggu kaya untuk bersedekah. Apapun yang kita miliki bisa bernilai sedekah jika memberikannya dengan ikhlas. Berkaitan dengan hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Ittaqun nara walau bi syiqqit tamrah." Berlindunglah kalian dari api neraka walaupun dengan separuh kurma. Pendengar yang berbahagia, setiap kebaikan yang dilakukan oleh seorang muslim pada hakikatnya akan mendatangkan manfaat bagi dirinya sendiri. Dan di saat yang sama akan menghilangkan kemudaratan yang sangat mungkin ia alami. Tentu semuanya adalah karena rahmat dari Allah kepada hamba-Nya yang beriman. Manfaat besar dan teragung yang didambakan oleh seorang muslim tentunya adalah surga. Adapun mudarat terbesar yang setiap muslim sangat ingin terhindar dan terlindungi darinya adalah siksa neraka. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat dengan memotivasi umatnya agar memperbanyak amal yang dapat menghindarkan mereka dari siksa neraka walaupun itu kecil. Dan pendengar, sedekah adalah salah satu amal yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang tadi kita simak menunjukkan betapa agungnya pahala bersedekah. Ia dapat mencegah dan melindungi orang yang bersedekah dari dahsyat dan panasnya siksa api neraka. Masih berkaitan dengan hadis yang tadi, suatu ketika Adi bin Hatim radhiyallahu anhu menceritakan bahwa suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tentang neraka. Kemudian beliau berkata, "Ittaqun nar walau bi syiqqit tamrah, faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibatin." Berlindunglah kalian dari api neraka walaupun dengan separuh kurma. Barang siapa tidak memilikinya, maka hendaklah dengan kata-kata yang baik. Pendengar yang budiman, dari hadis tersebut kita dapat mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya adalah, yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotivasi umatnya agar bersedekah, baik dengan yang sedikit maupun yang banyak. Sabda beliau, "Walau bisyikit tamrah, walaupun dengan separuh kurma," ini menunjukkan betapapun kecilnya sedekah yang diberikan, sedekah tersebut akan bermanfaat besar bagi pelakunya. Ini dapat menjaga dan melindungi pelakunya dari api neraka. Oleh karena itu, pendengar, hendaknya kita selalu senantiasa antusias untuk bersedekah dengan sedekah terbaik. Kalimat walau bisyikit tamrah bukan berarti sedekah sekedarnya atau ala kadarnya, akan tetapi maksudnya adalah bersedekah semampu kita. Jika kita mampu bersedekah dengan yang banyak, maka jangan sampai bersedekah dengan sesuatu yang sedikit atau ala kadarnya. Jangan sampai ada istilah daripada tidak sedekah sama sekali. Kemudian, pelajaran yang kedua, hendaknya seseorang tidak menganggap rendah apa yang ia sedekahkan untuk orang lain. Sedekah walaupun berupa sesuatu yang ringan, sangatlah berarti bagi pelakunya nanti di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'an." Janganlah kamu memandang remeh sekecil apapun suatu kebaikan. Oleh karena itu pendengar, mari kita berpacu, berlomba dengan memperbanyak sedekah, seraya berharap agar Allah menerimanya dan menjadikan amal-amal tersebut sebagai salah satu pemberat timbangan kita di akhirat kelak. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lagi.
3: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosan, Bu.
3: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu, ayo kita membaca.
4: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
5: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
6: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
5: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
6: Bodoh amat.
7: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
8: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun? Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.
9: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

0: Bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Tanggal 13 Agustus 2026 dengan keadaan cuaca siang hari ini di seputaran Gunung Meriah. Alhamdulillah masih dalam keadaan cerah. Excellent semua, gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu. Aktivitasnya berjalan dengan lancar ya. Yang lagi nyantai mungkin selamat bersantai sambil menikmati lagu-lagu yang bakal Haris putar untuk Extraone semuanya. Yang sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan dengan keadaan baik-baik saja.

Hey Isra, relax saya menemani siang menjelang sore Israelnya semuanya dengan lagu-lagu pop hits Indonesia dan mancanegara. Yang ingin bergabung request lagu, salam-salamnya silahkan ya Israelnya semuanya ya. Yang melalui chat juga bisa, ya kan, chat aja ntar dari seputar lagunya ya. Oke, untuk mengawali nih beberapa lagu yang semoga bisa bikin mood kamu yang tadinya kurang baik menjadi lebih baik lagi. Selamat menikmati, enjoy, tetap di Extra Relax Time.

0: pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu, ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aci Singkil.

Extra Relax yang kembali menyapa Extraonia semua jam 2:51 ya. Kita coba sapa Extraonia semuanya yang bergabung melalui chat WhatsApp 0811-648-1048. Ini ada yang chat ya, kita coba bacain ya Extraonia semuanya. Isinya, isi chatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Haris. Waalaikumsalam. Ini Musliman dari Bakal Buah. Halo Bang Musliman, semoga kabar sehat ya. Request lagu ada band yang berjudul Manusia Bodoh. Salam-salam Pak Tepos, Bang Roy, Mama Agus, Parawati, Mama Gilang, Nur Liawati di Singkil, Bang Azam, Kak Clara, Kak Mutia, Security Tipis. Ah, Security Tipis. Bang Roy, si kulit tipis. Oh gitu maksudnya. Typo nih kayaknya keyboardnya. Bang Boy, Bang Har,

Bang Tampuk Mas, Nan Tampuk Mas, oke. Bulastri, Bukarti, Kak Cinta, Bang Aris, Bang Dapi, Kak Vina, Kak Maida. Makasih Bang Aris dari Musliman dari Bakal Buah. Oke, siap Bang Musliman. Baik, ya setelah lagu Bukan Cinta Manusia Biasa dari Dewa 19 yang sedang diputar ini, ya kita habiskan dulu lagunya baru lanjut requestan dari Bang Musliman tadi ya, Manusia Bodoh. Stay tune.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api. Selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

Hey Isra, relax time kita ngobrol lagi nih Isramania semuanya yang lagi rame ya. Karena ini menyambut 17 Agustus ya, bulan kemerdekaan Indonesia Agustus. Ya tentunya ini banyak berita-berita yang viral juga nih Isramania semuanya ya. Di satu daerah yang dimana camatnya keliling kayaknya ke UMKM, ke tempat-tempat yang belum menaikkan bendera. Nah, ada tempat satu usaha, tempat pangkas barbershop Isramania semuanya. Ya, didatangi bu camatnya dan yang punya tempat pangkas tadi bilang, "Ngapain dinaikkan bendera?" Ya. Toh dia bilang Indonesia belum merdeka, bagi dia Indonesia itu belum merdeka karena mungkin lihat kondisi Indonesia belakangan ini seperti ini. Jadi dia enggak yang kayak udah males gitu mungkin ya, kayak gini banget sih udah gitu kan. Jadi kayak ngapain naik bendera, jadi mungkin dari kekecewaannya mungkin makanya dia kayak enggak lah ngapain. Jadi berbuat tuh setelah Ayu Camat terus nanti di yang viral itu divideoin sama ada bapak-bapak lah ya, ya kan, dengan kecamannya kenapa kayak dengan nada kayak agak tinggi ya, kenapa kamu tidak malu, itu Bu Camat loh, kenapa kamu tidak naikkan bendera ya, ini kenapa belum merdeka gitu kan, kenapa belum merdeka di mana gitu-gitu begitulah ya, panjang ya, perdebatan di video itu Isramania ya, semuanya ya. Abang sih ya diam aja ya kan, kayak ya jawab apa adanya gitu ya. Dan netizen ya, pastinya yang komentar banyak netizen dong. Netizen itu kebanyakan pro ke abang tukang pangkasnya ya, karena mungkin juga kebanyakan netizen Indonesia itu udah kecewa gitu mungkin sama Indonesia, kayak jadi pro ke abang pangkas itu ya, itu ya biarlah dia tidak naikkan bendera, kenapa harus dipaksa gitu gitulah Isramania semua. Jadi gimana nih menurut Isramania semuanya? Ya emang terjadi pro kontra kok di perdebatan itu, ada yang okay, Indonesia kan negara kita ini nih, negaranya kan nggak salah, cuman kan pemerintahannya mungkin yang agak gimana ya, jadi ya supaya cantik juga ya kan, taruhlah kecintaan kita sama negara kita ya kan, naikkanlah bendera ya kan, nih di daerah kita naik semua ini di depan rumah masing-masing, cantik semua ini kok keliling, wah bendera terpampang rapi ya kan, berkibar di bulan ini doang tuh. Bulan Agustus nanti udah turun lagi tuh ya, tahun kayaknya satu tahun sekali naik bendera merah putih Isramania semuanya ya kan, karena menyambut kemerdekaan Republik Indonesia ya, kalau tahun ini ke-80 tahun ya. Jadi itulah salah satu viral yang salah satu yang viral di media sosial tentang abang pangkas yang tidak menaikkan bendera dan dimarahi sama salah satu pegawai pemerintah gitu ya Isramania. So, jadi ya, banyak yang support, yang pro ke abang pangkas ya. Jadi yang membela abang pangkas ya, itulah kira-kira Isramania semuanya. Kalau menurut Isramania semuanya gimana? Apakah di depannya sudah di depan rumah masing-masing udah dipasang bendera merah putih atau belum dipasang? Atau emang belum dipasang, mau dipasang, atau memang sama sekali enggak mau masang? Kayak abang tadi itu enggak mau masang dia, kayak lah haruslah gitulah ya, karena mungkin kekecewaannya gitu ya. Okay. Terus apalagi yang lagi rame di Isramania semuanya di media sosial? Bentar, Haris searching dulu.

Oke, dan juga Esronis semuanya yang mungkin udah ada nih ya, lomba debat bahasa Inggris. Siapa-siapa aja mungkin Esronis semua udah mungkin bisa nih yang sudah upload di media sosial Pukanungka Aceh Singkil ya. Sudah tahu siapa-siapa aja di situ nih Esronis semuanya lomba apa? Siapa-siapa aja namanya ya kan? Dari mana ya kan? Sudah tuh. Ya, SMP atau SM, MTS sederajat. Ya, lomba debat bahasa Inggris. Ya tuh lihat tuh anak-anaknya ada fotonya juga tuh. Siapa-siapa aja Esronis semuanya. Wah. Wow. Ini kok nonton langsung debat ini kayak seru gitu pasti. Ya. Seru mungkin ya. Ada dua tuh. Enggak, kita yang nonton enggak ngerti bahasa Inggris, lihat debatnya seru karena walaupun kita enggak ngerti itu artinya tuh. Ya kan namanya debat bahasa Inggris. Enggak bisa bahasa Inggris, Bang. Oke deh, sekilas ya ke pembicaraan kita ya, seruannya semuanya. Nanti kembali lagi dah ya, tetap di Extra Relax Time.

Extra Relax FM menyapa kembali nih Haris ya. Ini ada yang bergabung kembali melalui chat Instagram ya, atau delivery message DM. Ya ada, ini nama akunnya Fazri Payung. Oke. Aku mau tanya nih, penasaran nih Fazri. Kenapa, ntar kamu balas ya di chat Instagram ya. Kenapa kamu namanya itu ada payungnya? Fazri Payung. Apa yang melatar belakangi nama kamu itu menjadi payung ujungnya? Emang apakah memang nama asli Fazri Payung, atau payung itu ada ceritanya sehingga kamu bikin nama payung ya, supaya untuk berteduh gitu ya maksudnya? Coba kasih tahu deh. Oke, ini coba harus baca chatnya. Assalamualaikum Bang Aris. Waalaikumsalam. Aku mau minta lagu Wali yang judulnya Bang Toib. Aku bukan Bang Toib. Oke, dari Wali ya. Ini dia. Spesial buat Bang Haris, semoga sehat selalu. Itu aja Bang Haris. Oke, terima kasih. Semoga sehat selalu kembali untuk Fazri Payung ya. Ini requestan dari Bang Fazri. Aku bukan Bang Toib ya, darinya Wali. Kita coba langsung putar aja. Ini dia.

Oke, selamat ya semuanya, tadi bukan Bang Toy, berkesan darinya Pak Zripa yang melalui DM ya, delivery message chat Instagram Radio Extra FM. Oke, coba Aris mau menyampaikan informasi berita tercecer, Estronia semuanya. Ya, ini telah tercecer sertifikat tapak tanah, fotokopi kartu keluarga dan fotokopi KTP. Nah, di dalam plastik berwarna putih atas nama Muhammad Effendi Simanjuntak. Diperkirakan tercecer dari kantor BSI Lipat Kajang, kantor BSI Lipat Kajang sampai kantor Catatan Sipil Singkil. Bagi yang menemukan bisa mengantar ke Radio Extra FM, Jalan Lapangan Mariam Sipoli nomor 3 Leya Butar ya, pas di belakang tribun. Estronia semuanya ya. Tidak apa-apa, jangan takut ya. Kasih aja yuk berbuat baik, yang bagi yang menemukan Estronia semuanya dimanapun ya. Yuk antarkan ke Radio SM, ke Radio Extra FM ya. Tidak akan dituntut, melainkan diberi imbalan sepantasnya. Terima kasih, Esrawani semuanya. Itu sedikit informasi bagi yang menemukan barang tercecer yang harus sebutkan tadi, ya, di dalam plastik berwarna putih. Di situ ada sertifikat tanah, fotokopi KK, KTP, ya, atas nama Muhammad Effendi Simanjuntak ya. Yang menemukan, minta tolong diantarkan ke Radio Extra FM ya, diberi imbalan sepantasnya.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Oke, teman-teman semuanya, terima kasih untuk saat ini, hari ini ya. Aris pamit undur diri. Semoga teman-teman semuanya dimanapun kamu berada sehat selalu. Aktivitas juga semoga berjalan dengan lancar. Aris pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.

Extra Maria sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu asar. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: Sesungguhnya, kejujuran akan menuntun seseorang kepada kebajikan, dan kebajikan akan menuntun ke surga. Sebaliknya, kebohongan akan menuntun kepada kefasikan atau fujur, dan kefasikan akan menuntun ke neraka. Seorang mukmin akan senantiasa jujur dalam pembicaraannya yang biasa, terlebih lagi jika ia bersumpah. Seorang mukmin tidak akan sampai berbohong jika ia bersumpah, karena ia mengagungkan nama Allah dalam hatinya. Rasa pengagungan terhadap Allah dalam hatinya mencegah seorang mukmin untuk berbohong dalam sumpahnya. Oleh karena itu, seorang yang berani berbohong dalam sumpahnya, maka di dalam hatinya tidak ada pengagungan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Terlebih lagi, jika sumpah bohongnya itu menjadi sarana baginya untuk mengambil hak seorang muslim. Seorang yang berbuat seperti ini, ia melakukan tiga kezaliman sekaligus. Yang pertama, sengaja berbohong. Yang kedua, bersumpah atas nama Allah untuk memperdaya manusia. Yang ketiga, mengambil hak seorang muslim dengan sumpah palsunya. Maka hukumannya pun juga berat, yaitu Allah haramkan baginya surga dan ia pasti masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Abu Umamah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Man iqtata'a haqqa imri'in muslimin biyaminih faqad awjaba Allahu lahu an-nar wa harrama 'alayhi al-jannah." Faqala lahu rajul, وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال وإن كان قضيبا من أراك.
0: Barang siapa yang mengambil hak seorang muslim dengan menggunakan sumpah palsu, maka pasti Allah memasukkannya ke neraka dan mengharamkan surga untuknya. Kemudian ada seseorang bertanya, "Bagaimana kalau yang diambilnya itu hanya benda yang remeh, wahai Rasulullah?" Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Sekalipun yang diambilnya itu hanyalah setangkai kayu siwak." Ini adalah peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat keras tentang bahaya menggunakan nama Allah untuk bersumpah palsu yang dengannya seseorang mengambil hak seorang muslim. Maka sudah sepantasnya setiap muslim takut akan ancaman ini. Ketahuilah, harta dunia sungguh tidak sebanding dengan panasnya api neraka.
1: In muslimin bi yaminih faqad awjaba Allahu lahu an-nar wa harrama 'alayhi al-jannah. Faqala lahu rajul, وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال وإن كان قضيبا من أراك.
0: Barang siapa yang mengambil hak seorang muslim dengan menggunakan sumpah palsu, maka pasti Allah memasukkannya ke neraka dan mengharamkan surga untuknya. Kemudian ada seseorang bertanya, "Bagaimana kalau yang diambilnya itu hanya benda yang remeh, wahai Rasulullah?" Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Sekalipun yang diambilnya itu hanyalah setangkai kayu siwak." Ini adalah peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat keras tentang bahaya menggunakan nama Allah untuk bersumpah palsu yang dengannya seseorang mengambil hak seorang muslim. Maka sudah sepantasnya setiap muslim takut akan ancaman ini. Ketahuilah, harta dunia sungguh

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat keras tentang bahaya menggunakan nama Allah untuk bersumpah palsu yang dengannya seseorang mengambil hak seorang muslim. Maka sudah sepantasnya setiap muslim takut akan ancaman ini. Ketahuilah, harta dunia sungguh tidak sebanding dengan panasnya api neraka.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun? Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih dari Jalan Kompleks Lapangan Mariam Sipoli nomor 3 Lebut Teraceh Singkil. Selamat sore Sramania, apa kabar dia? Kabar Sramania pasti masih setia banget di 104.8 FM. Oke, edisi 13 Agustus 2026 ya. Tentunya masih bareng Kak Maida dan juga di program Nende Nuansa Nada Daerah. Ini yang pastinya bakalan nemenin para pendengar sampai tepat di pukul 6 sore nanti ya. Jadi selamat sore deh banyak kamu yang lagi beraktivitas sore, semoga aktivitasnya lancar. Dan juga buat yang mau bergabung, tung request lagu-lagu daerah, boleh di nomor yang sama ya, di 08-1148-1048. Ya, juga bisa nge-request lagu dari WA-nya Radio di nomor sama juga, serta bisa nge-request lagu dari Facebook dan Instagram-nya Radio Serai FM. Sambil nunggu penelpon, kita puterin dulu single bagus darinya 29 ya, Pengharapan.

0: pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
3: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
4: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
3: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
4: Bodoh amat.
5: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

0: Oke, kita balik lagi ya, tentunya masih di program NND Nuansa Nada Daerah dan Jelas, masih bareng Kamayu dari Sramania. Dan juga di studio setelah pukul 16.51 menit melintas, jadi buat yang mau bergabung ya, tunggu request lagu-lagu daerah, ya kita masih tunggulah ini di nomor yang sama ya, di 0811-648-1048. Dan coba siapa ini penelpon kita, ada siapa di sana?
1: Halo, Nende.
2: Nende, Nuansa Nada Daerah, Kak Maeda.
1: Oke, Bang Putra.
2: Assalamualaikum, Kak Maeda.
1: Waalaikumsalam, apa kabar ini?
2: Kabarnya kabar baik, Kak Maeda.
1: Kabar baik ya, Alhamdulillah, kalau begitu. Ya, jadi langsung aja mau minta lagu apa nih, Bang Putra?
2: Bang Putra minta Arisman Lembong, Open Dudukku.
1: Salamnya buat siapa?
2: Salamnya buatnya Kak Maeda, semoga selalu sama kecil Pak Tepus, Mama Iwan, Mama Gelang, Bu Ayu, buatnya Pak Nusa Manik. Pak Nusa Manik belum nanya ya?
1: Iya, belum.
2: Bernaik Pak Nusa Manik, buatnya Pak Nusa Manik, Bu Ayu, Mama Gelang, Mama Rahman, Pak Umat, Bang Arif, Bang Dati, Bang Remiadi, buatnya Bang Dimas, Bang Feni, Bang Juandi, buatnya Bang Rendi, Bang Nantapu Mas Konsel, buat di siswa coba di siswa bersatu yang mau naik silahkan disebut nama Bang Putra. Buatnya Kak Maeda kalau pulang hati-hati. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Iya, ada warga Sebul Salam Bang Putra di sana katanya sih minta lagu darinya Otang Jodohku. Nanti kita puter ya nih, dan silakan buat para pendengar yang masih mau bergabung, kita tunggu ya di nomor yang sama di 0811 648 1048.

0: Loh, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
3: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

Extra Mania sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu maghrib. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Mutiara Hadis
1: dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasumar ramadhan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Artinya, Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadhan, dan pergi haji apabila engkau mampu mengadakan perjalanannya. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini dikabarkan bahwa Jibril alaihi salam keluar menampakkan diri kepada para sahabat dalam bentuk seorang laki-laki yang tak dikenal. Ketika mereka sedang duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jibril kemudian duduk di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai murid yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Islam, yang bertujuan untuk mengajarkan kepada para sahabat yang hadir mengenai rukun Islam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawabnya dengan rukun Islam yang meliputi kesaksian dengan dua kalimat syahadat, menegakkan sholat lima waktu, membayar zakat kepada orang-orang yang berhak, berpuasa pada bulan Ramadhan dengan niat yang benar, dan menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Inilah hakikat Islam yang sebenarnya.
2: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
3: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
2: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
3: Bodoh amat.
4: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

ada berobatan. Jika kamu beriman dan bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu dan tidak akan meminta harta bendamu. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dosakan? Dan mohonlah ampun kepada Allah.

Extra Mania sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu isya. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: موتيفاسي إسلامي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini tema kita adalah bersedekahlah walau dengan separuh kurma. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam agama Islam, timbangan baik dan buruk bukan kilogram ataupun ton, akan tetapi zarrah. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersedekah sangat dianjurkan di dalam Islam. Bahkan saking dianjurkannya, kita tidak harus bersedekah dengan sesuatu yang istimewa atau berlebihan. Kita juga tidak harus menunggu kaya untuk bersedekah. Apapun yang kita miliki bisa bernilai sedekah jika memberikannya dengan ikhlas. Berkaitan dengan hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Ittaqun naro walau bisyiqqit tamrah." Berlindunglah kalian dari api neraka walaupun dengan separuh kurma. Pendengar yang berbahagia, setiap kebaikan yang dilakukan oleh seorang muslim pada hakikatnya akan mendatangkan manfaat bagi dirinya sendiri. Dan di saat yang sama akan menghilangkan kemudaratan yang sangat mungkin ia alami. Tentu semuanya adalah karena rahmat dari Allah kepada hamba-Nya yang beriman. Manfaat besar dan teragung yang didambakan oleh seorang muslim tentunya adalah surga. Adapun mudarat terbesar yang setiap muslim sangat ingin terhindar dan terlindungi darinya adalah siksa neraka. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat dengan memotivasi umatnya agar memperbanyak amal yang dapat menghindarkan mereka dari siksa neraka walaupun itu kecil. Dan pendengar, sedekah adalah salah satu amal yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang tadi kita simak menunjukkan betapa agungnya pahala bersedekah. Ia dapat mencegah dan melindungi orang yang bersedekah dari dahsyat dan panasnya siksa api neraka. Masih berkaitan dengan hadis yang tadi, suatu ketika Adi bin Hatim radhiyallahu anhu menceritakan bahwa suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tentang neraka. Kemudian beliau berkata, "Ittaqun nar walau bisyiqqit tamrah, faman lam yajid fabi kalimatin thayyibatin." Berlindunglah kalian dari api neraka walaupun dengan separuh kurma. Barang siapa tidak memilikinya, maka hendaklah dengan kata-kata yang baik. Pendengar yang budiman, dari hadis tersebut kita dapat mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya adalah, yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotivasi umatnya agar bersedekah, baik dengan yang sedikit maupun yang banyak. Sabda beliau, "Walau bisyikit tamrah, walaupun dengan separuh kurma," ini menunjukkan betapapun kecilnya sedekah yang diberikan, sedekah tersebut akan bermanfaat besar bagi pelakunya. Ini dapat menjaga dan melindungi pelakunya dari api neraka. Oleh karena itu, pendengar, hendaknya kita selalu senantiasa antusias untuk bersedekah dengan sedekah terbaik. Kalimat walau bisyikit tamrah bukan berarti sedekah sekedarnya atau ala kadarnya, akan tetapi maksudnya adalah bersedekah semampu kita. Jika kita mampu bersedekah dengan yang banyak, maka jangan sampai bersedekah dengan sesuatu yang sedikit atau ala kadarnya. Jangan sampai ada istilah daripada tidak sedekah sama sekali. Kemudian pelajaran yang kedua, hendaknya seseorang tidak menganggap rendah apa yang ia sedekahkan untuk orang lain. Sedekah walaupun berupa sesuatu yang ringan, sangatlah berarti bagi pelakunya nanti di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'an." Janganlah kamu memandang remeh sekecil apapun suatu kebaikan. Oleh karena itu pendengar, mari kita berpacu, berlomba dengan memperbanyak sedekah, seraya berharap agar Allah menerimanya dan menjadikan amal-amal tersebut sebagai salah satu pemberat timbangan kita di akhirat kelak. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Lagi.
4: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
3: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosan, Bu.
4: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
3: Oke, Bu, ayo kita membaca.
5: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aci Singkil.

0: Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan merekalah termasuk orang-orang yang beruntung. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 104. Ekstramannya, Quran dan Sunnah Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk menyuruh orang berbuat baik, mencegah dari perbuatan mungkar. Orang yang menyuruh berbuat baik, mencegah dari perbuatan mungkar, golongan itu termasuk orang-orang beruntung. Semoga kita termasuk kelompok yang beruntung. Caranya, amar ma'ruf nahi mungkar, jalankan dalam kehidupan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ekstramania kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun anda berada. Jangan lewatkan ceramah Ustadz-Ustadz kondang Aceh Singkil di program acara Diam Dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, hadir setiap Kamis malam Jumat pukul 20 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil bekerja sama dengan Radio Ekstra 104.8 FM.

0: cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Ekstramania dimanapun kamu berada. Program Diam Dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Mungkar kembali hadir menyapa Anda pada malam hari ini. Tentu berkat dukungan ya dari Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Singkil. Pada kesempatan kali ini, tepat di edisi Kamis 13 Agustus 2026, ya Bang Davi dan Pak Ustadz kembali mengudara ya. Dan kita sapa terlebih dahulu Pak Ustadz kita, ada Pak Ustadz Ali Basir. Assalamualaikum, selamat malam Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Davi.
0: Sehat Pak Ustadz?
1: Alhamdulillah sehat ya.
0: Alhamdulillah. Kajian kita malam hari ini tentang apa nih Pak Ustadz?
1: Insya Allah kajian kita malam hari ini edisi khusus menyambut HUT RI yang ke-81. Tazkiyatun Nufus, makna kemerdekaan bagi seorang muslim.
0: Makna kemerdekaan bagi seorang muslim ya, itu adalah kajian kita malam hari ini ya. Dan ya tentu saja ini kita di bulan Agustus ini bulan kemerdekaan begitu ya. Masing-masing dari kita tentu memiliki makna atau apa ya, memaknai ya kemerdekaan ini berbeda-beda. Ada yang memaknai kemerdekaan ini ya merdeka dari penjajah, ya betul karena kita sudah merdeka gitu ya. Tapi lebih dari itu, ada yang memaknai, wah ini kayaknya belum merdeka nih ya, kenapa misalnya belum sejahtera. Ada yang memaknai kemerdekaan sebagai ini belum merdeka nih, korupsi masih di mana-mana. Ada juga yang merdeka mungkin apa ya, masih merasa diatur sana sini. Wah, itu belum merdeka juga gitu kan. Jadi banyak makna kemerdekaan. Jadi setiap dari kita berbeda-beda tafsirannya. Nah, malam hari ini kita akan coba ulas dari kacamata seorang muslim, bagaimana ya kita memaknai kemerdekaan itu ya. Dan sebelum kita ajak ekstramania semua untuk berdiskusi ya, nanti akan disampaikan terlebih dahulu pengantarnya oleh Pak Ustadz. Fadal Pak Ustadz.
1: Terima kasih Mang Dabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh walakin kadzabu fakhadnahum bima kanu yaksibun. Wa qala idan la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adhabi lasyadid. Wa qala Nabi sallam kullu ummati yadkhulunal jannah ila man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Rawahu Bukhari walhamdulillahi rabbil alamin. Ekstramania para pencinta acara Diam Dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Mungkar dimanapun yang mendengarkan acara ini. Bersyukur kita kepada Allah. Alhamdulillah kita kembali hadir di malam hari ini program Diam di edisi khusus menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. kita buatlah makna kajian kita malam hari ini, tazkiyatun nufus. Tazkiyatun nufus itu bagaimana mensucikan jiwa, makna kemerdekaan bagi seorang muslim. Bersyukur kita kepada Allah, berselawat kepada Rasulullah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Quran mengingatkan kepada kita, semoga negeri kita mendapatkan berkah. 81 tahun usia negeri kita, sebentar lagi akan proklamasi tanggal 17 Agustus 2026. 17 Agustus 1945. Nah, kita sudah hampir 81 tahun merdeka. Kita pinta kepada Allah agar negeri ini tetap mendapatkan berkah. Bagaimana cara mendapatkan berkah? Walau anna alal qur'amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakati minas samai wal ar. Walakin kadzabu faqasnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, niscaya kami membukakan untuk mereka berbagi keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustakan para rasul dan ayat kami, maka kami menyiksa mereka disebabkan oleh apa yang selalu mereka kerjakan. Surat Al-A'raf ayat 96. Sebagai hamba Allah, kita bersyukur kepada Allah. Allah mengkaruniakan kita negeri yang aman, tentram, ya, merdeka dari penjajahan. Nah, sudah merdeka kita 81 tahun. Nah, 360 tahun Indonesia konon kabarnya dijajah oleh Belanda. 3,5 tahun konon dijajah oleh Jepang. Begitu kita baca dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Nah, yang saya baca dalam buku sejarah, ya. Nah, negeri yang sudah merdeka ini, kita syukuri nikmat kemerdekaan itu. Ya, dengan apa? Dengan memaknainya sebagai seorang muslim, kita punya makna tentang kemerdekaan itu. Nah, bagaimana makna kemerdekaan itu dalam pandangan seorang muslim? Kita akan sampaikan kajiannya. Saya kembalikan kepada Bang Labi dulu.
0: Iya. Usianya sudah 81 tahun. Tapi mungkin bagi kita merasa kalau dengan usia 80 tahun ini negara belum maju-maju begitu, ya. Artinya kita masih menuju negara maju, ya. Artinya kita masih di fase berkembang begitu, ya. Kalau pelajar ditanya bagaimana memaknai kemerdekaan, pasti dia akan menjawab belajar dengan sungguh-sungguh.
1: Ya.
0: Itu kalau pelajar, Pak Ustaz. Nah, kalau kita sudah enggak lagi pelajar, ya, sudah mencari nafkah, gimana makna kemerdekaan? Ya, tentu mencari nafkah, Pak Ustaz, ya. Mencari nafkah untuk berkeluarga, nafkah yang benar gitu, ya. Nah, lalu ketika misalnya kita sudah mendapatkan pekerjaan, wah, ini kayaknya udah merdeka nih. Dari yang kemarin belum dapat kerjaan, sekarang sudah dapat kerjaan, alhamdulillah gitu, ya. Dan seterusnya. Jadi banyak makna kemerdekaan. Tapi terlepas dari kita seorang muslim, bagaimana kita sebaiknya memaknai kemerdekaan ini, Pak Ustaz? Apakah misalnya sekarang kan banyak nih seremoni-seremoni, acara seremoni, ya. Apakah hanya dengan seperti itu aja, Pak Ustaz, atau bagaimana
1: kira-kira? Ya. Berbagai cara orang mengekspresikan kemerdekaan itu, ya.
0: Iya, Pak Ustaz.
1: Nah, kalau dalam dulu kan ada slogan sekali merdeka tetap merdeka.
0: Iya.
1: Nah, tapi kadang ada mengatakan apakah kita sudah merdeka?
0: Iya.
1: Nah, baik, sebagai seorang muslim, bagaimana kita maknai kemerdekaan itu? Yang jelas kita sebagai seorang muslim bersyukur kepada Allah. Nah, syukur nikmat Allah itu wajib. Nah, jadi jangan kita menganggap mensyukur nikmat Allah itu tidak wajib. Nah, nikmat kemerdekaan itu karunia dari Allah. Kan dalam sejarah kan dicatat bagaimana perjuangan para pahlawan-pahlawan itu. Darah, nyawa, air mata kaum muslimin, ya. Yang kena kita mayoritas di negeri kita nih, ya. Nah, untuk kemerdekaan itu. Nah, pekikan yang keluar apa? Allahu Akbar, kan. Nah, kalau kita baca cerita bagaimana Bung Tomo yang di Surabaya, kan. Nah, tapi dan ketika sudah merdeka, apakah sudah selesai? Nah, jadi ada yang merdeka dari penjajah. Nah, sekarang apa maknanya kita bagi seorang muslim? Yang pertama sekali, makna kemerdekaan bagi seorang muslim itu adalah dia harus bebas dari penghambaannya selain Allah. Nah, dia harus menyadari bahwa manusia hanya tunduk kepada Allah, tidak tunduk kepada duit, kekuasaan, materi atau dunia. Nah, sekarang begini, Pak Nabi. Ini kan kita ya berita-berita di televisi kan kita makin kita dengar ya. Nah, sebagai seorang muslim, kita kan menonton itu. Nah, kadang kan sudah bertitel haji-haja kok terjadi tersangkut. Nah, Quran di kepalanya ketika dilantik kan jadi penguasa, tapi ketika dalam perjalanan karirnya tersangkut dengan korupsi mamanya. Nah, sekarang bebas seorang hamba itu dari selain Allah ya, bebas dari penghambannya selain Allah. Itulah sebenarnya maknanya kemerdekaan Islam sebagai seorang muslim sebenarnya. Iya. Dia tujuan hidupnya hanya untuk Allah. Kalau dia pegang amanah, orientasinya mencari ridha Allah. Kalau dia seorang pedagang, orientasinya mencari mardhatillah. Kalau dia seorang penguasa, orientasinya hanya kena Allah. Nah, jadi bebaskan diri dari penghambaan kepada selain Allah. Nah, bebas dari tujuannya kekuasaan manusia, materi dan dunia. Nah, itulah sebenarnya makna kemerdekaan bagi seorang muslim itu. Nah, dia tujuan hidupnya untuk Allah. Nah, kalau dia dititipkan amanah sebagai posisi apapun, dia mencari ridha Allah. Nah, tapi kalau orientasinya bagaimana mendapatkan harta dunia sebanyak-banyaknya mumpung di tangan ada kekuasaan, berarti walaupun dia mengatakan pekikan merdeka, hakikatnya dia masih terbelenggu. Jadi belum merdeka sehakikat sebenarnya. Nah, jadi dimensi makna kemerdekaan bagi seorang muslim, bebas dari penghambaan selain Allah, menyadari bahwa manusia tunduk hanya kepada sang pencipta, bukan kepada kekuasaan manusia, materi ataupun dunia. Itu dah mana?
0: Ya, terbebas dari apa ya, materi dunia gitu Pak Ustadz ya. Tapi yang namanya manusia pasti ya itu yang dikejar Pak Ustadznya di dunia Pak Ustadz ya.
1: Ya, berarti kita belum secara hakikat negeri kita merdeka dari penjajah. Tapi batin kita itu, makanya kajian kita tazkiyatun nufus ya, mensucikan jiwa itu termasuk ya. Gimana dia megang jabatan, pangkat kedudukan, silahkan. Tapi gunakan pangkat jabatan itu, kekuasaan itu dalam rangka mencari ridha Allah, bukan tujuan. Nah, ini kita harus ingat. Tujuan hidup kita apa? Ibarat main bola, dimanapun kita berada, apakah sebagai kiper, sebagai penyerang, sebagai back ya, kita dimanapun kita berada, orientasi hidup kita mencari ridha Allah. Nah, begitu juga ketika kita berada dalam satu posisi. Nah, begitulah makna sebenarnya kemerdekaan itu. Ya, bebas dari penghambaannya selain Allah. Tapi kalau masih hamba kekuasaan, hamba harta, hamba duit, hamba apalagi hamba dinar, kalau dia kata Nabi, celakalah hamba dinar, hamba harta. Ketika diberi dia senang, ketika enggak diberi dia marah. Nah, jadi kalau masih ada orientasinya hamba harta, hamba kekuasaan, hamba dunia, sebenarnya hakikatnya kita belum merdeka. Nah, itu. Tapi kalau kita secara fisik kita sudah merdeka dari penjajahannya. Karena kita sudah diakui dunia ya. Tapi secara sebagai orang muslim, kita harus bebaskan diri kita dari penghambaan kepada selain Allah. Kita itu hamba Allah. Tujuan hidup kita apa? Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Nah, beribadahnya para penguasa, tekennya, peraturannya. Ibadahnya para guru mengajarnya. Ibadahnya para cendekiawan ilmunya. Ibadahnya para pegawai, ya pekerjanya. Nah, jadi bebaskan diri dari penghambaan kepada selain Allah. Itulah dimensi makna kemerdekaan bagi seorang muslim yang pertama. Itu dah benar.
0: Berarti apa ya Pak Ustaz? Merdeka dari hawa nafsu gitu Pak Ustaz ya?
1: Itu akan berikutnya.
0: Oh,
1: berikutnya. Nah, jadi tapi kata orientasi, kalau orientasinya sudah melenceng dari tujuannya, nah, kita hakikatnya belum merdeka itu. Nah, jadi makna merdeka bagi seorang muslim itu apa? Bebaskan diri ya dari penghambaan selain Allah. Dan tujuan hidupnya adalah untuk mencari ridha Allah. Nah, beribadah kepada Allah. Itu dah, Pak Nabi.
0: Jika masih ada yang menghambat terhadap duit, berarti belum merdeka, Pak Ustaz ya.
1: Iya. Hakikatnya kalau kita bilang kita merdeka dari penjajah sudah bebas ya. Tapi bagi seorang muslim hakikatnya masih terlingkaran hidupnya uang hidup untuk harta untuk hidup atau kekuasaan untuk hidup untuk berkuasa atau kekuasaan untuk hidup. Nah, tapi bagi seorang mukmin hidup itu adalah ibadah. Nah, dia menghambakan dirinya kepada Allah. Bebas dari penghambaan keserakan Allah, itulah makna mereka bagi seorang muslim. Itu dah benar.
0: Jadi enggak lagi menghambat terhadap dunia begitu ya, tapi ya terhadap Allah Subhanahu wa taala ya. Karena kalau kita masih menghamba dunia enggak ada kepuasan, Pak Ustaz ya. Semua serba kurang. Wah, ini udah capek ini, ingin yang itu.
1: Makanya Rambi pernah memberikan gambaran, sekiranya manusia diberikan segunung emas, gunung emas, lalu dia dapat, apakah manusia berhenti? Tidak. Dia akan minta gunung emas berikutnya. Diberikan, berhenti? Tidak. Kapan berhentinya? Alhaqumut takasur hatta zur tumul maqabir. Nah, telah melalaikan kamu dan hingga masuk ke dalam kubur. Nah, jadi bagaimana solusinya? Cari dunia, jangan lupa akhirat. Nah, jadi makna kemerdekaan bagi seorang muslim itu bebas dari penghambaan selain Allah. Itu yang pertama, Nabi. Yang kedua, kita pahami. Yang kedua, apa makna kemerdekaan bagi seorang muslim itu? Merdeka dari hawa nafsu. Mampu mengendalikan dorongan diri yang buruk ya, kesombongan serta egoisme, jeratan dosa. Bebas dari jeratan dosa. Merdeka dari bebas dari perbuatan dosa.
0: Nah, namanya ini, kita manusia, Pak Ustaz, tak luput dari yang namanya dosa, Pak Ustaz.
1: Kan pintu taubat tetap terbuka. Nah, tapi jangan berlarut-larut. Nah, tapi kan ini begini, kita lihat berita-berita. Nah, berapa banyak orang memiliki pangkat jabatan ya, tersandung dari penyakit korupsi gitu kan. Nah, itu apa itu? Berarti dia menghambakan dunia. Nah, tapi lihat bagaimana kalau kita baca sejarah Khulafa Rasyidin, lihat bagaimana kepemimpinan Umar bin Khattab, ya, Abu Bakar Siddiq, Utsman bin Affan dan sebagainya, para sahabat-sahabat dulu, mereka betul-betul meletakkan kepemimpinan itu di tangan Nabi, bukan di hati. Nah, dan betul-betul dia melakukannya. Kenapa? Dia takut ya kalau dia lakukan itu nanti dari kiamat bagaimana tanggung jawabnya di hadapan Allah. Nah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yatihi. Setiap kamu itu pemimpin, kata Nabi, setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban dari Allah. Jadi merdeka dari hawa nafsu. Nah, jadi mampu mengendalikan dorongan diri yang buruk, kesombongan, egois dan jeratan dosa. Coba, inilah dia. Jadi makanya pernah satu ungkapan, Nabi. Ketika kita memimpin satu tempat, sebelah kaki kita di sorga, sebelah di neraka.
0: Nah, mana nih berat mana?
1: Makanya ketika kita memimpin satu apapun tempatnya, kita harus iqdilu, berlaku adil. Iqdilu wa qrobli taqwa. Berlaku adil itu mendekatkan diri kepada takwa. Bayangkan mana? Sebelah kakinya ke sorga, sebelah kaki neraka. Mana lebih dominan? Nah, setan membisikkan, nah, yang kepada yang jahat, malaikat mengingatkan kepada yang baik. Nah, itu. Jadi merdeka dalam pandangan seorang muslim itu apa? Bebas dari hawa nafsu yang menjerat dia dari dosa. Itu dah benar.
0: Ya, jadi memang apa ya, godaan ini ya Pak Ustadz ya, namanya godaan dunia nih Pak Ustadz ya kan, selalu datang. Jadi apa ya, mungkin ketika kita tidak apa ya meletakkan ya dunia ini di tangan gitu Pak Ustadz ya, tidak di hati gitu kan. Jadi kalau diletakkan di hati ya ibarat apa ya, kita haus gitu ya, minum air dingin kan makin terasa dia haus. Siap bosan dunia tadi ya Ustaz ya.
1: Jadi kalau kita minum air dunia seperti lautan, nggak pernah hilang hausnya ya, nggak makan nggak pernah kenyang. Nah jadi bisa nggak kita membebaskan diri, memerdekakan diri dari hawa nafsu seperti itu? Bisa. Nah Anda akan menjadi pribadi yang merdeka sebenarnya. Itu Nabi. Tapi kan itu tadi, kapan lagi, mumpung lagi basah kursinya, gitu kan? Mumpung lagi, nah, mumpung lagi teken lagi beras,
0: mumpung lagi di atas,
1: kapan lagi? Kapan nanti kalau lagi sudah tidak menjabat, ya, tidak pensiun, oh, gimana? Nah, lagi. Justru, ya, justru di dalam posisi seperti itulah sebenarnya ya, itulah apa namanya godaan setan luar biasa. Nah, jadi ya itulah merdekakan diri dari hawa nafsu yang menjerat kepada dosa. Nah, jadi ingat disitulah pentingnya seorang pemimpin itu, seorang ya apapun posisi kita ya, apakah tadi pimpin atau pimpin, ya disitulah perlu merokobah. Nah, inilah kajian tak terus itu. Merokobah itu merasa dipantau oleh Allah di sebuah ruangan yang sendirian ber-AC, ya orang gak berani masuk. Tapi disitu ingat malaikat melihat. Nah, inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhanmu selalu mengawasimu. Nah disitulah kalau saya lakukan ini dosa. Kalau saya lakukan ini pahala. Nah ini untungnya dunianya sekian, tapi dosanya sekian. Nah itu kan. Jadi harus ingat itu. Nah jadi inilah makna kemerdekaan sebenarnya bagi seorang muslim, apa? Merdeka dari hawa nafsu yang menjeratnya kepada dosa. Nah jadi jangan menganggap nanti dosa itu nanti aja belakang. Nanti kalau sudah apa taubat. Iya, kalau bersoalan dengan taubat Allah akan terima taubat. Tapi kalau bersoalan dengan hak orang lain, pulangkan. Apalagi namanya dia ngambil hak orang lain itu. Rakyat itu ngambil hak orang-orang ini kan bagi pertanggungjawabannya. Tanggung jawablah di hadapan Allah nanti. Makanya dalam sebuah hadis ketika dari kiamat para pemimpin itu menyesal ya. Nah, kenapa? Pertanggung jawabnya Mbak ramai. Mamanya dia memimpin satu RT mamanya Munafi. Nah, isi RT itu isinya 100 kepala keluarga. Ia bertanggung jawab di hadapan Allah. Nah, bagaimana kalau satu provinsi gubernur tanggung jawab di hadapan Allah? Nah, bagaimana kalau negara tanggunglah di hadapan Allah? Nah, tapi kalau dia lakukan itu, dia sudah melakukan amar ma'ruf nahi munkar, dia akan menjadi apa? Akan mendapatkan pahala. Nah, surga menantinya. Nah, jadi bebaskan diri, merdeka dari hawa nafsu, dari jeratan dosa. Inilah hakikatnya makna merdeka bagi seorang muslim. Itu yang kudapan Nabi. Ya.
0: Taubatlah ya Pak Ustaz ya. Kalau sudah melakukan perbuatan dosa, ya sudah menyadarinya, bertobat dan jangan diulangi lagi. Ya untuk para pendengar, ya sudah dua ya Pak Ustaz ya. Yang pertama tadi bagaimana kita merdeka itu ya. Kita menghamba terhadap Allah bukan terhadap yang lain. Ya, tapi kalau masih kamu menghamba terhadap dunia beserta isinya, berarti kamu belum merdeka. Yang kedua tadi Pak Ustaz,
1: ya merdeka dari hawa nafsu.
0: Dari hawa nafsu ya.
1: Jeratan dosa.
0: Hawa nafsu memang nih nafsu dunia ini ibarat kita menenggak air laut tadi ya. Enggak ada habisnya tuh. Tapi kalau dituruti wah memang enggak ada habisnya tuh Pak Ustaz ya. Kita akan semakin terpacu begitu ya, apalagi dengan nafsu dunia yang luar biasa. Padahal kalau kita menyadari akhirat surga tadi ya, lebih dari dunia dan seisinya gitu kan. Cuman karena kita sekarang sedang berada di dunia, ya godaan dunia itulah yang harus kita bisa lewati, bisa lalui. Kalau enggak, kita jadi penghamba dunia. Enggak selesai-selesai tuh Pak Ustaz ya. Enggak ada selesainya tuh Pak Ustaz ya.
1: Selesainya ketika sudah datang malaikat mau mencabut nyawa, sudah dimasukkan ke dalam kubur baru selesailah.
0: Tutup buku Pak Ustaz.
1: Tutup buku. Tapi ya apakah selesai? Selesai jasadnya di dunia. Tapi dari kiamat belum selesai, itu baru awal ya, awal. Nah, barulah menyesalnya nanti dari kiamat. Mengapalah saya melakukan begini? Sementara di dunia ada berlomba-lomba. Nah, baik, kita lanjut. Yang ketiga, bagaimana makna kemerdekaan bagi seorang muslim bagi seorang muslim itu? Yang ketiga, kebebasan menjalankan syariat Allah. Nah, jadi kita bersyukur ya, kita aman beribadah, aman mengamalkan ajaran agama tanpa rasa takut, tanpa tertekan. Nah, itu juga kalau kita baca Madhabi dulu masa-masa penjajahan dulu, orang sholat takut orang. Ke masjid takut orang. Kenapa? Takut diintimidasi, takut nyawanya melayu sebagainya. Nah, kita sudah merdeka. Nah, kita diberi kebebasan untuk melakukan sholat, puasa, zakat, haji, bahkan haji di aturan negara ya. Nah, jadi ini juga kebebasan menjalankan syariat Allah ini juga kemerdekaan, makna merdeka bagi seorang muslim itu. Nah, enggak takut lagi dah ke masjid. Nah, itulah. Nah, sekarang Mudabi, ini aneh juga. Kalau dulu orang ditakut-takuti maklum berani dia bangun masjid apa zaman penjajah ya. Nah, tapi sekarang lain pula, sudah dibangun banyak banget besar-besar, tapi ngisinya pula. jadi berani kita memerdekakan. Jadi kan dulu kan merdeka dari penjajah. Nah, jadi kalau kita bebas menjalankan agama kita, nah kita isi pula lah kemerdekaan ini. Nah, bagaimana cara kita mengisi kemerdekaan itu dalam pandangan Islam? Nah, kalau yang tadi bebaskan diri dari penghambaan dari selain Allah, merdeka dari hawa nafsu, jeratan dosa, bebas dari menjalankan syariat. Nah, isilah kemerdekaan itu dengan apa mana? Sebagai seorang muslim, menegakkan tauhid, memperkuat keyakinan ketaatan hanya kepada Allah. Ini benar. Jadi isi kemerdekaan ini dengan apa? Dengan bertakwa kepada Allah. Nah, makanya selalu disuruh ketika berjanji takwa kepada Allah. Nah, kadang begitu. Setiap ada mau dilantik tuh kan, nah, berjanji untuk takwa kepada Allah.
0: Ambil sumpahnya.
1: Ah, ada sumpahnya. Ya. Saya berjanji.
0: Di atas kepada Quran lagi tuh, Pak Ustadz ya.
1: Kepalanya di atasnya kepala Qurannya. Ini artinya apa? Dia harus bersungguh-sungguh itu. Nah, jadi bagaimana cara mengisi kemerdekaan dari kesalahan? Menegakkan tauhid. Nah, hidup ini ibadah. Nah, jadi makna la ilaha illallah itu kalau dulu mana Nabi, kalau sudah la ilaha illallah, Allah Akbar, berangkat perang ya. Nah, kalau dia mati syahid ya. Nah, sekarang bagaimana cara mengisi kemerdekaan itu bagi seluruh menegakkan tauhid dengan memperkuat keyakinan dan ketakwaan kepada. Jadi orang baik. Nah, ini mana Nabi. Nah, jadi orang yang baik dalam berbagai posisi. Nah, jangan jadi orang jahat. Nah, ini mana Nabi. Jadi cara mengisi kemerdekaan bagi seluruh itu, dia akan menjadi pribadi yang bermanfaat dalam kehidupannya. Nah, khairun nas amfa'uhum linnas. Itu dah mudah.
0: Jadi sebenarnya sederhana aja Pak Ustaz ya. Jadilah orang baik gitu ya. Itu sudah ya, itulah yang merdeka gitu. Kan jangan jadi orang yang orang jahat. Orang jahat ini ya mencuri ya kan. Merampok, membunuh, banyaklah ya. Jadi ketika kita sudah menjadi orang baik, ya berarti sudah bisa dikatakan kita merdeka gitu, Pak Ustaz.
1: Kalau setiap pribadi kita baik, kalau dia kan bagian dari keluarga tuh, keluarganya kan baik, keluarga baik akan tercipta desa yang baik akan tercipta kota yang baik akan tercipta kecamatan yang baik akan tercipta provinsi yang kabupaten yang baik, kabupaten yang baik kumpulannya akan tercipta provinsi yang baik, provinsi-provinsi yang baik insya Allah akan tercipta negara yang baik. Nah, jadi bagaimana cara kita mengisi kemerdekaan dalam pandang Islam? Jadilah pribadi yang soleh. Nah, beramal soleh, amal soleh secara pribadi, amal soleh secara sosial. Nah, ini benar Pi. Kalau kita baik, ajak orang berbuat baik. Nah, kalau kadang begitu kan? Oh kan, kalau berbuat jahat, diajaknya orang berbuat jahat. Nah, tidak begitu. Jadi cara mengisi kemerdekaan bagi seorang mukmin itu apa? Tegakkan tauhid, jadilah kita pribadi yang soleh. Nah, soleh secara pribadi, soleh secara sosial. Soleh itu artinya baik ya. Yeah. Nah, jadi bagaimana kalau dia orang jahat? Nah, itulah yang membuat negeri ini beritanya berita miring terus. Ya. Nah, dari yang nggak pakai dasi sampai pakai dasi. Nah, ada istilah dulu almarhum Jenin MZ ya, apa katanya? Yeah. Ada kejahatan kerah hitam, ada kerah putih. Apa kerah hitam ya, orang yang curi ayam, curi kalau sekarang curi sawit. Nah, itu kerah hitam. Tapi kerah putih. Nah, miliaran pencuriannya, nah, korupsi. Jadi bagaimana? Itu tidak mengisi kemerdekaan dengan dalam Islam. Bagaimana? Justru di posisi dia menjadi di posisi itu, dia contoh teladan. Nah, maka sebagaimana Nabi ketika Nabi di Mekah hanya sebagai Rasul, ketika Nabi di Madinah, Nabi sebagai Rasul juga sebagai kepala negara, contoh teladan. Begitu Nabi meninggal, dipimpin oleh sahabatnya yang lain, kelompok Rasidin, mencontoh teladan. Nah, jadi gitu Bang Nabi. Jadi cara mengisi kemerdekaan bagi seorang Muslim apa? Menegakkan tauhid ya dengan menjadi pribadi yang soleh. Itu Bang Nabi.
0: Berarti Pak Ustadz, kalau koruptor ini diragukan juga kenegarawannya gitu Pak Ustadz ya. Kenapa? Karena ya harusnya karena koruptor ini kan identik dengan pejabat. Pejabat ini kan dia disumpah gitu Pak Ustadz ya, di atasnya Al-Qur'an gitu. Dan dia akan lebih memahami bagaimana dia konteks dia misalnya jadi pejabat harus berbakti kepada negara begitu ya. Seyogianya ketika dia harus mengisi kemerdekaan ya dia profesional harusnya Pak Ustadz ya kan. Tetapi ini malah disalahgunakan jabatan tersebut ya Pak.
1: Ada cerita di mana Mi? Ini kan kita kan cerita edisi khusus peringatan HUT RI ini yang pertama. Siapa wakil presiden Indonesia yang pertama Mi?
0: Bung Hatta Pak Ustadz.
1: Bung Hatta. Bung Hatta itu ini yang nama kita edisi khusus menyambut HUT RI ya kan, proklamator tuh. Tahu apa Bung Dapi? Bung Hatta itu dalam riwayatnya ya, dalam sejarahnya ya, pernah bercita-cita ingin membeli sepatu Belly.
0: Sepatu yang mahal tuh Pak Ustadz ya.
1: Buatan Italia nggak salah itu. Dia mendapatkan dia bercita-cita sampai akhir hidupnya nggak terbeli Bung Dapi.
0: Padahal kalau jadi wakil presiden kan mudah aja mau beli ya Pak Ustadz ya.
1: Ya tinggal pilih, tinggal perintah, bayangkan itu. Nah, tahu Ki Haji Agus Salim. Itu sampai kontrak rumah mana nih? Menteri, Menteri Luar Negeri pada masa Presiden Soekarno ya. Sampai kontrak rumah yang kita baca di web ya. Nah, dan mereka menjadikan apa? Menjadi pemimpin itu betul-betul menjadi teladan mana nih?
0: Nah, bukan ya. Pemimpin mencari berlomba-lomba untuk jadi kaya Pak Ustadz ya.
1: Iya. Kita dengar rumahnya rumahnya bocor. Ya, ngontrak sana ngontrak sendiri. Nah, sampai apa? Padahal kalau di luar ya di dunia itu di PBB itu ya kita lihat termasuk menguasai sekian bahasa ya. Disegani di luar negeri ya. Tapi ketika masuk ke daerah wilayah diri keluarganya sangat memprihatinkan. Nah, jadi belajar dari situ bahwasanya orang dahulu betul-betul memimpin itu dengan hati, dengan jiwa, dengan mencari ridha Allah tadi. Nah, bukan mencari kekayaan dunia ya. Nah, sekarang saya belum temukan ada pemimpin ya yang tidak kaya.
0: Ya, semua kaya Pak Ustaz. Ya,
1: tapi dulu mereka secara finansial miskin, tapi mereka mau berbuat untuk agama ini, untuk negara ini. Nah, jadi sudah bisalah pemimpin-pemimpin hari ini belajar dari pemimpin, kalau boleh dibilang as-sabiquna awalun. Iya. Kalau dulu kalau daerah Islam baru masuk Islam ya as-sabiquna awalun. Pendiri-pendiri bangsa ini, founding father ya. Nah, mereka berjuang itu ya sampai merdeka, dan mereka isi kemerdekaan itu dengan keteladanan.
0: Iya.
1: Nah, bayangkan seorang wakil presiden membeli rupanya Bapak Nabi dalam cerita itu.
0: Ketahuannya Pak Ustaz,
1: ketahuannya meninggal. Ketahuannya meninggal ya, rupanya di dalam dia ada koran tulis itu. Sepatu Belly sekian harganya. Yeah. Dimasukkan ke dalam dompet Bang Nabi. Taunya setelah meninggal dibuka rupanya ini yang sepatu itu dicita-citakannya sampai meninggal enggak kecapai Bang Nabi.
0: Enggak tercapai ya Pak Ustaz. Bayang. Seorang wakil presiden. Ya, wakil presiden pertama tuh Pak Ustaz.
1: Ya, Bung Hatta.
0: Iya, wakil presiden pertama tuh.
1: Silakan baca web. Ini kan soal yang baca ya. Jadi itu kan jadi pelajaran teladan.
0: Betul Pak Ustaz, betul.
1: Dan para tokoh dan menjadi cerita sepanjang zaman Pak Nabi. Bisa saja sebenarnya kan bisa saja dia perintahkan apa
0: menterinya,
1: menteri keuangan tolong beli jangan itu ya. Ribuan bisa dapat. Nah, ya. Tapi tidak, mereka meletakkan posisi itu untuk betul-betul untuk agamanya dan untuk bangsanya
0: nah. Pak Ustadz ya, bukan untuk yang lainnya Pak Ustadz ya.
1: Ya. Jadi itu juga pelajaran ya, bahwasanya bisa kita belajar dari Jadi yang hari ini ingin mengambil, kan kita akan terus berganti dengan Nabi. Yang dia akan jadi orang tua ya. Yeah. Nah, jadi jangan menganggap selamanya di posisi itu. Sholat aja ada ruku, ada itidal, ada sujud. Dikala berdiri, dikala posisi di puncak, lihat Anda akan jatuh ke bawah.
0: Enggak ada yang abadi ya.
1: Enggak ada yang abadi.
0: Jabatan tadi.
1: Dan lihat dan silih berganti. Itu sudah sunatullah itu.
0: Setiap orang ada masanya itu.
1: Lihat sekarang. Setiap ada masa. Lihat bagaimana kejamnya Fir'aun pada zaman Nabi Musa. Toh ternyata Fir'aun yang merasa dirinya raja diraja sambil mengaku ana rabbukul a'la. Nah, ternyata apa? Ya, kena kesombongannya dia dan tentaranya ditenggelamkan Allah ke di Laut Merah. Nah, itu juga pelajaran juga. Nah, lihat bagaimana bersyukurnya Nabi Allah Sulaiman salam ketika menjadi raja. Nah, lewat dia bersama tentaranya, lalu nampak semut, ya. Dia berhenti, dia dengar suara semut. Semut sudah masuk lubang. Ada suara An-Naml. Nah, dia bersyukur kepada Allah. Nah, jadi ini bagi yang jelas kalau kita ingin menjadi pribadi ingin mengisi negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, caranya gimana? Tegakkan tauhid ya, bertauhid kepada Allah kalau kita sebagai orang muslim dan kemudian adalah jadilah orang baik.
0: Nah. Insyaallah. Jadi memang jadi pejabat nih ya. Ada sebenarnya mungkin tauladan yang terdahulu gitu Pak Ustaz ya, tokoh-tokoh terdahulu gitu ya, bagaimana kesederhanaan ya Pak Ustaz ya. Kan sederhana tuh Pak Ustaz, dia tidak mau menunjukkan oh dia pejabat kaya kepengen apapun ada, sangat kontras dengan sekarang gitu Pak Ustaz ya.
1: Ya, berita-berita kan bisa kita baca. Saya pernah juga membaca mana. Ini kita sama membaca di webnya. Itu dulu Menteri Keuangan pada zaman Pak Harto itu Mari Muhammad itu. Itu enggak tahu apa sederhana sekali. Nah, itu. Jadi
0: yang sampai ke kantornya aja naik sepeda motor butut gitu. Bahkan ada yang naik angkot gitu Pak Ustaz.
1: Beda ya? Dengan pencitraan Bu Nabi. Ya, nih. Ya, beda dengan pencitraan. Mereka bukan memang itu abadanya. Ada yang jalan kaki dia ke kantornya. Nah, ada yang naik ada lagi saya baca juga tentu. Yang Kapolri pertama apa?
0: Hugeng
1: itu. Nah.
0: Ya, yang sampai dibuat award Hugeng ya.
1: Iya, itu kan jadi pelajaran, maksudnya itu kan diceritakan itu kembali agar generasi berikutnya mencontoh itu, kesederhanaan itu dan meletakkan jabatan itu bukan untuk kayak mencari kekayaan pribadi. Nah, memang betul sebagai seorang muslim dia mencari ridha Allah, ya. Dia mencontohkan menampakkan kesederhanaannya, bukan pencitraannya dan jadi contoh teladan. Nah, Dan begitu mereka wafat tidak meninggalkan banyak harta nih Pak. Yeah. Ini kan tidak Pak Nabi. Nah, begitu dia sudah pensiun maka ada
0: LHKPN.
1: Apa itu Pak Nabi?
0: Laporan harta kekayaan Pak Ustaz.
1: Di atas MMM semua.
0: Semua tuh Pak Ustaz. Boro-boro itu baru setahun menjabat aja dia udah ber-MM tuh Pak Ustaz.
1: Nah, jadi dari mana itu gitu kan. Nah, ya itu hak mereka. Tapi begini, nah silakan kita kaya tapi kaya kita itu bermanfaat, nah berkah. Nah, jadi bagaimana contohlah teladan itu. Jadi bagaimana cara mengisi kemerdekaan itu termasuk menjadi orang soleh. Nah, mendengar itu. Dan yang kedua mana Bi?
0: Ya.
1: Mensyukuri nikmat Allah itu. Nah, jadilah pribadi yang bersyukur kepada Allah. Nah, nikmat kemerdekaan itu syukuri itu. Cara bersyukurnya apa? Dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang bermanfaat untuk kesejahteraan umat dan bangsa ini. Nah, apa ada kata nama kita cerita-cerita menyambut Hud R ini Pak Nabi. Ada sebuah perkataan Presiden Amerika itu. Tapi bahasa Inggrisnya enggak tahu isi gini. Jangan tanya apa yang kau berikan negara olehmu, tapi tanyalah apa yang kau berikan untuk negara. Nah, itu kalau enggak salah itu Abraham Lincoln itu masalah.
0: Iya, ya. Jangan ditanya ya,
1: jangan kau tanya apa yang diberikan negara kepadamu, tapi tanya apa yang kuberikan untuk negara. Nah, itu kata.
0: Ini asik menuntut aja sama negara Pak Ustaz ya.
1: Nah, jadi bagaimana? Ya kerja saja. Kalau ternyata negara enggak memberikan penghargaan, Allah memberi penghargaan. Dengan apa? Dengan sehat badan, dengan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, dengan apa? Anak yang soleh dan soleha. Apalagi dengan menjadi ucapannya, tindakannya, perbuatannya didengar orang. Nah, itu kan cara Allah menghargai. Nah, tapi begitu juga kita baca juga sejarah Pondapi, sejarah dinasti Abbasiyah ya, setelah Rasulullah, kemudian dinasti Khulafaur Rasyidin, setelah itu dinasti Umayyah Abbasiyah. Itu negara memperhatikan bagaimana guru-gurunya, bagaimana rakyatnya. Ya, dalam sejarah itu umat Islam memegang sepertiga dunia ini. Nah, kenapa? Dia bertauhid kepada Allah dan bermanfaat bagi manusia. Itu dia Pondapi.
0: Ya. Rindu saya Pak Ustaz kalau mendengar atau membaca kisah-kisah tokoh pejabat dulu gitu Pak Ustaz. Sangat-sangatnya kapan kita mendapati itu gitu loh. Ini kadang kita nonton berita di televisi pejabat A, B, C, D, ada aja setiap hari berita korupsi pejabat Pak Ustaz. Jadi ayolah, kapan lagi gitu Indonesia sudah 81 tahun merdeka begitu ya. Dan tentu mereka-mereka ini kan bukan orang bodoh yang tiba-tiba dapat jabatan. Mereka sekolahnya tinggi-tinggi Pak Ustadz.
1: Iya.
0: Ya, lulusan luar negeri gitu Pak Ustadz. Dari kapasitas ilmunya saya yakin mumpuni gitu kan. Tapi bagaimana itu diletakkan di dalam hati? Ya, agama dan negara tadi gitu Pak Ustadz ya. Bukan ketika dia sudah diberikan amanah, oh ya, amanah ini harus dijalankan gitu. Bukan amanah itu malah disalahgunakan. Miris kita jadinya. Lanjut Pak Ustadz.
1: Baik, jadi bagaimana cara kita mengisi kemerdekaan ini dalam pandangan seorang muslim ya. Nah, jadi kan makna kemerdekaan dari seorang muslim itu termasuk adalah menjaga ukhuwah, Mandari. Menjaga persatuan itu. Nah, ada persatuan sesama muslim ya. Nah, sesama muslim, ukhuwah Islamiyah. Ada ukhuwah sesama manusia. Yeah. Nah, ada ukhuwah antar negara, ada antar bangsa. Nah, jadi begitu. Jadi kita jagalah silaturahim dalam bahasa agama, silaturahim. Nah, kalau bahasa di Pancasila itu Nabi berbeda-beda tetapi tetap satu gitu kan. Nah, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, bagaimana dalam pandangan Islam kita memandang orang lain itu? Ya, kita harus mencintai sama manusia. Nah, dalam suku, beda agama itu biasa. Tapi dalam hal ibadah kita lakum dikumul adin. Tapi dalam bermuamalah, dalam sosial kita harus bersama-sama. Nah, ada saling tolong menolong. Nah, susah teman, sahabat, tetangga bantu. Nah, ada perlu dia pinjamkan. Kalau dia perlu nasihat, nasihati. Kan begitu dalam akhlak dan Islam itu. Nah, jadi apa? Islam mengajar kepada kita untuk berakhlakul karimah. Nah, jadi mengisi kemerdekaan itu apa? Dengan akhlak yang baik. Dengan akhlakul karimah. Jangan sudah 81 tahun negeri kita merdeka, masih ada juga orang tersakiti. Nah, ini tersakiti. Ya, tersakiti apa? Apakah badannya, jasadnya, haknya, sebagainya. Nah, dalam berarti kita belum merdeka secara hakiki ya, kalau masih ada yang tersakiti, masih ada dijajah, ditindas, diambil haknya. Tidak begitu dalam Islam.
0: Termasuknya kemiskinan, karena kan sudah ada termaktub di dalam undang-undang itu ya Pak Ustaz.
1: Ya, kalau kemiskinan itu ya kan kata Nabi kan kemiskinan itu mendekatkan kepada kafir, kefakiran itu kemiskinan mendekatkan pada kekufurannya. Nah, jadi bagaimana? Ya, tugas kita. Yang kaya, tolong si miskin. Yang bodoh, tolong yang pintar, tolong yang bodoh. Nah, jangan sebaliknya. Ya, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Kata lagi Romai Ramadhan. Nah, harusnya bagaimana? Yang miskin bagaimana diangkat derajatnya menjadi kaya? Nah, yang kaya bagaimana bisa meningkatkan kekayaan dengan cara apa? Berzakat, infak, sedekah. Nah, jadi berwakaf. Nah, jadi harusnya sudah bisa berpikir, saya sudah kaya secara materi. Nah, apa yang saya lakukan untuk umat ini, untuk bangsa ini? Iya, mah begitu.
0: Itu ya, Ustaz, ya.
1: Nah, kadang kan kita mumpung ini ada satu periode kan 5 tahun ini kapan lagi? Nanti kalau enggak, nah nanti. Nah, kalau begitulah pemahaman pemikiran kita, Nah, berarti kapan kita bisa
0: maju, Ustaz.
1: Kapan kita bisa memiliki negeri ini seutuhnya gitu. Nah, jadi memang gimana selayaknya ya kita lakukan itu. Makanya kata Nabi apa? Khairun nas amfahul nas. Sebaik manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Nah, itulah Pak Nabi dulu.
0: Ya, luar biasa. Ya, masyaallah ya. Kalau Istramane semua ada pertanyaan seputar bagaimana memaknai kemerdekaan bagi seorang muslim, silakan melalui interaktif di 0811-648-1048, bisa melalui WhatsApp ataupun Facebooknya Radio Ekstra. Jangan kita memaknai kemerdekaan itu lomba panjat pinang, ya. Lomba apalagi Pak Ustadz, makan kerupuk gitu, Pak Ustadz, kan? Jalan ya. Santai, karnaval, senam, lomba bola kaki misalnya, bukan itu gitu Pak.
1: Enggak, kalau itu kita tetap
0: hiburan ya,
1: itu ya. Anggap itu satu hiburan. Tapi ya ini sedikit nih Nabi, ini jadi cerita panjat pinang tadi ya. Nah, itu sebenarnya coba kita lihat falsafah panjat pinang itu ya, itu kan. Ini kita akan cerita menyebut Erin ya. Coba lihat itu.
0: Yang di bawah injak gitu kan, kemudian yang di atas wah, menuju dia dapat hadiah tuh di atas tuh Pak Ustadz.
1: Nah, sebenarnya dalam Islam nggak gitu. Walau yang dicari memang maknanya saling tolong menolong ya, saling bahu bahu gitu. Tapi khawatir coba yang di bawah diinjak, yang senang di atas. Saya pernah membaca Bapak Tel Tenggak ya. Itu kan ceritanya ketika orang Belanda itu apa, zaman Belanda.
0: Luar biasa, ya, masya Allah ya. Kalau Istramane semua ada pertanyaan seputar bagaimana memaknai kemerdekaan bagi seorang muslim, silakan melalui interaktif di 0811-648-1048, bisa melalui WhatsApp ataupun Facebooknya Radio Ekstra. Jangan kita memaknai kemerdekaan itu lomba panjat pinang. Ya. Lomba apalagi Pak Ustadz, makan kerupuk gitu, Pak Ustadz, kan? Jalan ya. Santai, karnaval, senam, lomba bola kaki misalnya. Bukan itu gitu Pak.
1: Enggak, kalau itu kita tetap
0: hiburan ya,
1: itu ya. Ya, anggap itu satu hiburan. Tapi ya ini sedikit nih Nabi, ini jadi cerita panjat pinang tadi ya. Nah, itu sebenarnya coba kita lihat falsafah panjat pinang itu ya, itu kan. Ini kita akan cerita menyebut Erin ya. Coba lihat itu.
0: Yang di bawah injak gitu kan, kemudian yang di atas wah, menuju dia dapat hadiah tuh di atas tuh Pak Ustadz.
1: Nah, sebenarnya dalam Islam nggak gitu. Walau yang dicari memang maknanya saling tolong menolong ya, saling bahu bahu gitu. Tapi khawatir coba yang di bawah diinjak, yang

0: gitu kan. Ini kita kan cerita menyebut Hud Erin ya. Coba lihat itu.
1: Yang di bawah bisa injak gitu kan. Dan yang di atas wah, menuju dia dapat hadiah tuh di atas tuh Pak Ustaz.
0: Nah, sebenarnya dalam Islam enggak gitu. Walau yang dicari memang maknanya saling tolong-menolong ya, saling bahu-bahu gitu. Tapi khawatir coba yang di bawah diinjak, yang senang di atas. Saya pernah membaca apa betul tenggak ya. Itu kan ceritanya ketika orang Belanda itu apa, zaman Belanda itu kan. Nah, dilihat disuruhnya lah warga kita ya kan kita belum di Indonesia ya. Seperti dia bergembira duduk-duduk sampai saya cerita mentertawa
1: gitu.
0: Nah,
1: ya.
0: Nah, jadi ya kalau untuk itu makanya kadang kan udah naik turun lagi gitu kan. Nah, kalau enggak sampai. Nah, jadi sebenarnya terlepas itu menepi ya, terlepas itu hanya sekedar permainan ya. Tapi kalau dalam falsafah Islam enggak begitu sebenarnya menepi. Kalau kita ingin bergotong royong tidak harus memijak orang.
1: Tidak harus menginjak-injak orang.
0: Tidak harus menginjak orang.
1: Masalahnya yang diinjak kepala Pak Ustaz Jan.
0: Kepala, bahu. Nah, nah, justru harusnya bagaimana? Bagaimana kita tanpa menginjak orang, nah, kita bahu-bahu bisa bersama-sama mendapat. Nah, gak menyakiti. Itu kan saya menyakiti. Teman-teman. Di bawah kan punggungnya dipijak. Gitu kan? Nah, tapi permainan betul kan. Permainan. Tapi kan ada persapanya itu. Nah, kan ada yang tersiksa ya. Yang naiknya susah, tiba di atas, ya dia dapat hadiah, walaupun dia nanti hadiahnya rame-rame ya untuk apa. Tapi ya itu ya namanya itu permainannya. Tapi itu tadi makna kemerdekaan itu hakikatnya apa? Hakikatnya persatuan, ukhuwah. Nah, termasuk jangan saling menyakiti. Saling kuat menguatkan al-mukminun ya. Orang mukmin itu lil mukmin kalbunian. Orang mukmin dan mukminah lainnya seperti bangunan saling menguatkan satu sama lain. Itu dia menurut
1: ya, jadi itu ya, itu sekedar hiburan, aja ya, jangan jangan di apa ya, apa ya, bukan dimaknai terlalu dalam gitu kan. Oke, baik, kita jeda lebih dulu Pak Ustaz. Nanti kita lanjutkan kembali ya kajian kita. Jangan kemana-mana, tetap di program Diam Dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Munkar.
2: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan resiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

0: Masih di program Diam Dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, edisi hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Ya, bagaimana memaknai kemerdekaan bagi kita seorang muslim. Tidak menjadi penghamba dunia, tidak terjebak dalam hawa nafsu yang, ya, masya Allah, ya, godaannya begitu besar, tetapi kita tetap teguh, ya, terhadap keyakinan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu, kita menjadi pribadi yang baik itu sudah dikatakan merdeka, ya, tidak merugikan orang lain, ya, dan tentu kita bisa menjadi orang yang berguna bagi orang-orang di sekitar kita. Lanjut Pak Ustaz.
1: Baik, selamatnya para pencinta acara Diam di mana pendengar acara ini. Kita edisi khusus ini menyambut HUT RI yang ke-81. Beberapa hari lagi kita akan memasuki proklamasi RI yang ke-81, ya. Nah, semoga Allah berikan kepada kita keberkahan negeri. Ini Pak Nabi. Ya. Tema kita kan tazkiyatun nufus, ya, mensucikan jiwa. Makna kemerdekaan bagi seorang muslim. Nah, setidaknya ada 4 pilar tegaknya negeri, Pak Nabi. Nah, 4 pilar ini maunya ada. Negeri itu kalau dia di desa, maunya ada itu. Di kota, di kabupaten, di provinsi, ya, di negara kita maunya ada 4 pilar ini. Kalau ada 4 pilar ini, tegaklah negeri itu.
0: Nah, aja tuh, Ustaz.
1: Yang pertama, ilmunya para ulama. Nah, jadi menjadi pelita dan pedoman petunjuk bagi umat dalam memahami ajaran agama yang benar. Nah, jadi di suatu desa, satu kota, satu kampung, satu kabupaten, provinsi, ibu kota, ya, ada ulama benar. Nah, kalau di Indonesia kita ini ada Majelis Ulama Indonesia, ya. Nah, kalau yang ketua pertamanya dulu kan Buya Hamka, ya. Nah, Jadi apa? Agar pilar negeri itu ada, di negeri itu mah di situ desa kampung. Di situ ada ustadznya. Nah, ada guru yang mengajar. Ada ulama yang menjadi penerang ketika orang badam kegelapan. Nah, kalau gelap malam perlu lampu, ada listrik, ya. Tapi gelapnya hati manusia di satu tempat harus ada penerang siapa? Ya, guru. Ya, penceramah, para mubaligh, ustaz. Nah, mereka itu pilar utama dalam satu negeri, ilmunya para ulama. Jadi jangan sia-siakan ini, Pak Nabi. Nah, jadi kita jangan menganggap remeh kepada guru-guru kita. Nah, justru guru-guru kita itu disejahterakan. Para ustaz kita itu disejahterakan. Nah, lihat bagaimana rumahnya, kendaraannya. Dia kan juga punya anak istri, punya keluarga. Disejahterakan biar negeri itu berkah, pilarnya tegak, ilmunya para ulama penting. Nah, itu yang pertama, Nabi. Nah, sekarang ada enggak kita di tempat kita, di negeri kita, di kota kita, di provinsi kita, di, ya, kita sejahterakan ulama kita, guru-guru kita. Nah, karena kita penting ilmunya para ulama itu, para guru itu, guru-guru ngaji, guru madrasah, guru sekolah. Nah, jadi itu, Nabi. Nah, kalau di negeri kita udah ada tunjangan untuk guru, ya. Tapi kan yang swastanya, yang informalnya bagaimana? Nah, ini. Jadi itu pilar tegak negeri, ilmunya para ulama. Yang kedua, Pak Nabi, keadilan para pemimpinnya. Nah, ini. Jadi menjaga keteraturan sosial agar hukum berlaku adil, ya. Tidak jadi kezaliman, adil. Jadi pemimpin yang adil. Ini tegak negeri itu dalam berbagai level. Ya, dari desa, kota, kecamatan, kabupaten, kota, ya, provinsi sampai negara. Keadilan para pemimpin ini biar agak tegak negeri. Yang ketiga, kedermawanan orang kaya. Nah, lihat Bang Nabi, ketika Nabi pindah dari Mekah ke Madinah, apa yang dilakukan Nabi? Ya, membangun kota itu dengan bangun masjid, kan. Nah, jadi ilmunya para ulama, keadilan para pemimpin, dermawannya para orang kaya, dan yang keempat, doanya orang-orang fakir, orang miskin. Empat inilah tegaknya negeri itu menurut para ulama, ya. Ilmunya para ulama, keadilan para penguasa, dermawannya para agni orang kaya, ya, pengusaha ini, dan doanya orang-orang miskin. Nah, itu dulu, Pak Nabi.
0: Kalau tidak ada itu Pak Ustaz, ya, apa yang kira-kira terjadi Pak Ustaz?
1: Ada kekurangan Nabi. Ya. Jadi empat pilar kehidupan negeri agak berkah itu gini mana Nabi? Ya, penguasanya ada, orang kayanya ada, orang miskin, tapi enggak ada ustadznya, enggak ada gurunya, enggak ada ulamanya. Mohon maaf itu, akan terjadi kebodohan terus. Nah, makanya salah satu tanda-tanda kiamat itu diangkatnya ilmu. Bagaimana cara diangkatnya? Dia wafatnya para ulama, para guru. Nah, bagaimana kalau ternyata ulamanya ada, terus penguasanya enggak ada, kemudian orang kayanya ada, orang miskinnya ada. Ya juga enggak teratur, siapa yang ngatur negeri ini? Nah, nanti kalau ada masalah ya siapa ya? Ya, makanya adanya pemerintah itu untuk bisa mengatur. Nah, ya, bagaimana kalau pemimpinnya ada, ulamanya ada, tapi orang kaya enggak ada? Ya ada orang miskin saja. Ya, orang kaya itu yang kita butuhkan hartanya. Bagaimana bisa membangun negeri ini? Nah, adanya pembangunan-pembangunan itu juga uangnya orang kaya. Nah, dan juga kita bagaimana? Orang kaya ada, penguasa ada, ulama, tapi enggak ada yang bekerja. Ya orang miskin yang bekerja tuh. Nah, juga enggak bisa. Jadi memang saling oleh karena itu saling menguatkan. Nah, makanya kita dalam Islam untuk suruh tolong menolong dalam perbuatan baik dan takwa.
0: Ketika misalnya pemimpin ini ada keliru, ada ulama yang menasihati.
1: Oh iya. Ustaz, ya. Kira-kira itu. Kalau ulama, kalau dia pemimpin lupa, ulama mengingatkan. Nah, jadi kan begitu. Harus
0: beriringan ya Pak Ustaz.
1: Saling
0: ya.
1: Bersama. Nah,
0: jangan ditinggalkan ulama tadi Ustaz.
1: Tidak boleh, tidak, kita butuh ilmunya para ulama, kita butuh hartanya para agnia, kita butuh kejujuran para pekerja ya. Nah, kita juga butuh doanya para orang miskin. Nah. Ada suatu cerita di mana, Pak? Ya. Kita ulang lagi nih. Ya. Cerita ini di dunia terbalik ini. Nah, kesinetron ini. Jadi ada penguasa, ada seorang apalah pejabat ya, ada seorang konglomerat ya, ada seorang pekerja, ada orang miskin, kumpul di musola ingin bangun masjid mana bi. Nah, apa kata kita, nampaknya musola ini kita ini kecil ini, mau kita buat lebar nih, tapi tanah nggak ada. Ah, gini saja kata si pejabat, saya yang cari tanahnya. Nah, saya kan punya lagi teken, saya lagi apa namanya?
0: Di atas,
1: lagi
0: tekenannya laku nih.
1: Laku ya, nih. Saya akan cari tanahnya. Oh, siap katanya. Baik, kalau datang Anda siapa kata si konglomerat? Saya yang membiayai katanya. Uangnya. Nah, sudah dua tuh Nabi.
0: Ya, Ustaz.
1: Nah, apakah oh yang satu pekerja, saya tukangnya katanya. Saya akan ajak kawan-kawan untuk bekerja. Nah. Si satu lagi si miskin enggak ditanya apa Nabi. Gak ditanya pendapatnya.
0: Kenapa?
1: Tapi dia duduk di situ.
0: Karena dia miskin ya, Ustaz.
1: Karena miskin. Nah, dianggap enggak baik, Pak Nabi. Dah. Lalu kemudian kapan dimulai proyek besar itu, bangun masjid ya? Oh, di tanggal sekian mulainya, tanggal sekian selesainya dan peresmian, Pak Nabi. Nah, ini cerita sinetron itu ya. Nah, semoga jadi pelajaran bagi kita. Apa yang terjadi, Pak Nabi? Ternyata mulailah proyek besar bekerja. Nah, udah dapat tanahnya oleh pejabat tadi, yang ada di titiknya. Lalu peletakan batu pertama, lalu kemudian bekerja terus. Nah, dana semua turunkan. Nah, bekerja pagi sampai siang malam. Pas waktunya Bang Nabi, selesai masjidnya Bang Nabi. Nah, kan waktu mau digunting pita itu kan, peresmian kan peletakan batu pertama kemudian peresmiannya. Nah, kemudian ketika akan peresmian mereka rapat lagi. Si orang miskin tadi hadir.
0: Yeah.
1: Lalu apa katanya? Di situ lah Bang Davi. Di situlah setan menggoda mereka. Kata si pejabat, ini kan kena teken saya ini, maka dapat ini tempat ini. Oh, datang si kaya tadi si konglomerat. Oh, kalau enggak uang saya enggak siap ini. Dari kecil sampai besar uang saya. Nah, apa kata si pekerja, iya memang engkau yang cari tanah pejabat, memang engkau yang membiayai konglomerat. Kalau enggak keringat kami bekerja, gimana ini? Enggak selesai ini. Nah, rupanya Bang Davi dari awal memang si miskin enggak ditanya Bang Davi. Begitu ini, apa kata si miskin? Hai pejabat, memang kau cari tanahnya. Hai konglomerat, memang kau yang membiayai. Hai pekerja, memang keringatmu yang bekerja. Tapi kata, kalau bukan doa kami ini enggak selesai ini katanya.
0: Jadi melengkapi.
1: Nah, jadi kita jangan, enggak boleh kita menganggap ya kesuksesan negeri ini, kesuksesan bangsa ini kena satu orang, tidak boleh. Nah, kena bersama-sama. Nah, lihat ya bagaimana dahulu dan ada penggeraknya menapi. Nah, lihat bagaimana pahlawan-pahlawan nasional kita kan. Nah, mereka menggerakkan. Nah, dengan semangat jihad mereka. Nah, kita terus. Nah, makanya di undang-undang itu atas berkah rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorong dengan keinginan luhur. Nah, Allah berikan kepada kita kemerdekaan. Nah, jadi
0: kok enggak itu enggak ya Pak Ustaz,
1: nah,
0: ya?
1: Makanya atas berkat rahmat Allah. Nah, belajar dari cerita dunia terbalik tadi Pak Nabi, dia menganggap ini kan kena aku kata pejabat. Ini kan kena aku kata kolomeran. Ini kena aku kata pekerja. Nah, ini memang kecil Pak Nabi. Kalau bukan kena doa kami enggak selesai nih. Jadi berarti apa, kita dalam hidup itu, dalam bermasyarakat itu, dalam kehidupan tetap kita butuh orang lain. Nah, kita naik mobil Bang Dapi, kempes bannya bisa maju? Tidak, ya. Kita harus yang kempes tadi kita isi angin biar jalan. Nah, jadi kita harus bersama-sama dalam menghadapi perjalanan bangsa ini Bang Dapi. Nah, tugas guru ya mengajar. Tugas karyawan ya bekerja. Tugasnya pejabat ya memimpin. Tugasnya konglomerat ya berdagang sesuai dengan posisi kita masing-masing. Tapi jadi pejabat yang takwa kepada Allah. Menjadi pekerja yang takwa kepada Allah. Menjadi pribadi profesional yang takwa kepada Allah. Dimanapun kita berada, dalam usaha apapun, usahakan bermanfaat bagi orang lain, bukan mendatangkan mudarat. Itu dia Pak
0: Itu ya Pak Ustaz ya. Masya Allah ya, kalau sudah apa ya, bersama-sama itu ya, negeri yang baldatun thayyibatun wa ghafur tadi bisa benar-benar tercipta Indonesia Pak Ustaz ya.
1: Contoh gini Pak Nabi. Ya. Kita duduk di sini di radio ini, ini dengar orang nih. Nah, ini kita sudah memberikan kontribusi untuk orang lain. Nah, orang akan tercerahkan. Nah, ini yang kita bisa. Nah, bagi penguasa maunya diperhatikan juga nih. Ini kan juga untuk ada kan pembangunan fisik, ada pembangunan mental, rohani. Nah, jadi sama-sama membangun. Nah, jadi jadi membangun umat itu, membangun bangsa itu bukan hanya fisik. Membangun fisik, ada kamu kan masih pandai-pandai ngomong saja, yang itu kan. Pembangunan fisik selesai. Tapi ingat, pembangunan fisik kalau enggak dibiringi dengan pasuk pembangunan rohani, hancur Pak Nabi. Nah, jadi pembangunan rohani saja enggak pemistik, kita enggak ada kemajuan. Nah, jadi harus sama-sama.
0: Beriringan,
1: nah, ya. Jadi orang kenapa pembangunan fisiknya tetap sampai terpelihara itu? Kenapa? Rohaninya diisi. Jangan sudah dibangun, jangan dihancurkan. Jadi membangun itu berat, menghancurkan mudah. Nah, pembangunan mental hari ini yang penting Pak Nabi. Dan kita sedang dijajah dengan Ghazul Fikri. Apa itu penjajah pemikiran, fashion, pakaian, hiburan, food, makanan. Nah, sekarang kita dunia maya masuk ke rumah-rumah, ke kamar-kamar generasi kita. Penghancuran negeri hari ini dari mana? Dari tontonan, dari makanan, dari pakaian, dari kebiasaan. Nah, jadi ini tugas kita bersama untuk membangun negeri ini sesuai dengan posisi kita masing-masing. Oke. Itu dah Pak
0: Ustaz. Ya. Sebelum ditutup, kalau ada pertanyaan dari para pendengar, boleh ya silahkan melalui interaktif di 08116481048 atau bisa melalui chat WhatsApp-nya radio di nomor yang sama, atau bisa dari Facebook-nya radio juga di nomor yang sama ya. Padahal ini topiknya sangat menarik gitu ya Pak Ustadz ya.
1: Ya,
0: bicara mengenai kemerdekaan gitu ya. Kemerdekaan yang sudah diperjuangkan oleh generasi terdahulu kita begitu ya. Seyogianya kita maknai dengan sungguh-sungguh ya, dengan hal-hal yang positif ya, bukan hal yang negatif. Seperti yang Pak Ustadz tadi sampaikan, jangan tanyakan pada negara ya, apa yang sudah negara berikan kepadamu, tapi kira-kira apa yang sudah kau berikan sama negaramu begitu ya. Sudah 80 tahun, berapa usia kita? 10, 20, 30 tahun, 50 tahun, apa yang kira-kira sudah kita berikan kepada negara? Jangan asik menuntut aja ke negara gitu ya. Kan Tapi ya kita juga berikan ke apa ke negara gitu kan. Bayar pajak? Iya Pak Ustaz, saya bayar pajak. Dan yang lainnya. Terakhir silakan Pak.
1: Baik, teman-teman, kita cerita agak umum nih Nabi. Karena memang edisi khusus peringatan HUT RI yang ke-81 ya. Tazkiyatun Nufus, pensucian jiwa kita, makna kemerdekaan bagi seorang muslim. Ya, bebaskan dari penghambaan dari makhluk. Merdeka dari hawa nafsu. Kebebasan beribadah. Nah, tanggung jawab kita sebagai hamba Allah, sebagai warga negara apa? Bersyukur kepada Allah dengan mengisi kemerdekaan dengan menjaga persatuan, membangun kebaikan, ya, menegakkan keadilan, amanah menjaga negeri ini. Dan pilar negeri itu ilmunya para ulama, keadilan para penguasa, kemudian adalah termasuk doanya para hartanya para agnia ya, kemudian juga doanya orang-orang miskin. Yang jelas kita mari sama-sama dengan nikmat kemerdekaan ke-81 ini kita menjadi pribadi yang baik. Ya, kalau kita baik, negeri kita juga baik. Ya. Tapi kalau ternyata ada membuat rusak, tugas kita memperbaikinya. Nah, semoga bermanfaat kepada Allah semoga ampun kepada kita semua mohon kepada banyak maaf. Selamat HUT RI yang ke-81 ya. Semoga Allah berikan keberkahan dalam negeri kita. Terima kasih segala perhatian mohon diperbanyak maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Pak Ustaz atas kajiannya malam hari ini ya. Semoga bermanfaat untuk para pendengar sekalian. Dan program Diam Dawah Islam Amar Ma'ruf Nahi Mungkar persembahan dari didukung oleh Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Singkil hadir setiap Kamis malam Jumat mulai pukul 8 malam ya. Terima kasih untuk malam hari ini. Ketemu lagi di malam Jumat yang akan datang. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa.
2: Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan merekalah termasuk orang-orang yang beruntung. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 104. Ekstramannya, Quran dan Sunnah Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk menyuruh orang berbuat baik, mencegah dari perbuatan mungkar. Orang yang menyuruh berbuat baik, mencegah dari perbuatan mungkar, golongan itu termasuk orang-orang beruntung. Semoga kita termasuk kelompok yang beruntung. Caranya amar ma'ruf nahi mungkar jalankan dalam kehidupan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ekstramania kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun anda berada, jangan lewatkan ceramah Ustadz-Ustadz kondang Aceh Singkil di program acara Diam Dawah Islam Amar Ma'ruf Nahi Mungkar hadir setiap Kamis malam Jumat pukul 20 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil bekerja sama dengan Radio Ekstra 104.8 FM.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernapasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang, siapapun, aku, kamu, kita semua.

musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

sayang dengan keluarga, bangunkan untuk salat subuh, karena salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Simak program Mutiara Subuh di Radio Extra FM setiap Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 sampai dengan 7 waktu Indonesia Barat bersama saya Ustadz Ali Basir, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Subuh, dakwah Islam, amar ma'ruf.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dalam kesendirian tiada mentari.
0: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum para pencinta acara Mutiara Subu di mana mendengarkan acara ini, bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Kembali kita mengudara di pagi hari ini di program Mutiara Subu di edisi hari Jumat ya, 14 Agustus 2026 bertepatan dengan 1 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Bersama saya Ustaz Ali Basir, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Eksamennya ini nyanyi kamu teras, boleh kita mengudara dari komplek lapang beram Sipoli nomor 3 Rimo, Gunung Meri Aceh Singgil. Ekstra bagi yang belum melaksanakan salat subuh ya, segera bangun melaksanakan salat subuh. Untuk Aceh Singgil salat subuh kita jam 5 lebih 8 menit ya, lebih kurang hari ini sudah menunjukkan jam 6 lewat 1 menit. Itu bertanda yang belum melaksanakan salat subuh sudah terlambat hampir 1 jam ya. Sayang dengan istri, sayang dengan anak, sayang dengan keluarga, sayang dengan umat Islam. Bangunkan untuk salat subuh, karena salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Janganlah kita menjadi orang munafik ya, karena orang munafik itu susah sekali bangun salat subuh. Askola salatul munafiqina salatul isya wa salatul fajri. Salat yang terberat bagi orang munafik, salat isya dan salat subuh. Example bagi yang sudah masyarakat salat subuh, sudah berzikir, sudah berdoa, sudah baca Quran, terus sudah melaksanakan aktivitas di pagi hari ini, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah apapun yang kita kerjakan di muka bumi ini semuanya dalam rangka beribadah kepada Allah, mencari keridhaan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kata Allah kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku. Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 56, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 162. Eksamennya langsung saja dari komplek lapang beriak di poli nomor 3 Rimo, Gunung Meri Aceh Singgil. Ini acara Mutiara Subuh ya, bersama saya Ustaz Ali Basir, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Kita buka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim.

Eksamennya para penyintas acara Mutiara Sebuah di mana pemeringkatkan acara ini. Kembali kita lanjutkan kajian kita di pagi hari ini ya, di program Mutiara Subuh Dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Sejak 1 Ramadan ya, 1429 Hijriah, 1 September 2008. Eksamennya kita lanjutkan kajian kita. Ketika cinta rumah tangga di ambang kehancuran, inilah penyebabnya ya. Bagian yang ke-11 ya, selamanya. Ini pekan kedua kita mengkajinya. Sebelum kita lanjutkan, kita bacakan dulu ayat Quran dan hadis Rasulullah sebagai pendahulu di acara kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'a

0: لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا.
1: Aku berlindung kepada Allah jauh dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di antara tanda-tanda kebesarannya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21. Dalam surat lain Allah Ta'ala berfirman, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Al-Quran surat Al-Isra ayat 23. Rasulullah SAW bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhulunal jannah ila man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Rawahu Bukhari. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah mama bersabda, semua umatku masuk surga kecuali orang yang tak mau. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang tak mau itu? Kata Rasulullah, man ato'ani dakhalal jannah, wa man asani faqad aba. Rawahu Bukhari. Siapa yang taat kepadaku, dia masuk surga. Siapa mendurakaiku, berarti dia tak mau ke surga. Baginya neraka. Imam Bukhari meriwayatkan. Eksamennya, jangan kemana-mana, kita akan sambung setelah berikut ini. Ekstramonya para penyintas acara Mutiara Subuh di mana mendengarkan acara ini, kembali kita lanjutkan kajian kita di pagi ini ya. Ini pekan kedua kita mengkaji tentang kajian keluarga muslim ini ya. Ketika cinta diambang kehancuran, inilah penyebabnya. Nah, penyebab pertama, jauh dari hidayah Allah, jauh dari zikrullah ya. Nah, jadi ini juga penyebab utamanya itu, ingat itu. Karena tujuan kita dalam rumah tangga itu kan sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah, mawaddah, warahmah tidak akan dapat kalau jauh dari Allah, jauh dari zikrullah. Udah disampaikan. Yang kedua penyebabnya adalah melakukan zina. Ya, wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Surat Al-Isra 32. Bahasa Indonesia, bahasa kitanya selingkuh ya. Nah, terkadang sama yang kena udah biasa dianggap itu enggak dosa lagi, dosa besar zina itu. Bahasa kitanya selingkuh. Udah disampaikan. Yang ketiga adalah yaitu mengikuti jalan-jalan setan. Ya, bisikan setan diikuti, lalu diikutinya dengan melakukan perbuatan itu. Setan menjanjikan ya dengan kemiskinan, mengajaknya kepada perbuatan keji. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan menjanjikan, menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan mempengaruhi kamu untuk berbuat kejahatan. Surah Al-Baqarah 268. Jadi bisikan setan diikuti, lalu dilaksanakan. Berarti itu sumber kehancuran itu, pribadi maupun keluarga. Sudah kita sampaikan. Yang keempat adalah sombong, angkuh. Ya. Nah, Islam mengajarkan kepada kita, jadilah kita pribadi yang tadaru ila Allah. Rendah diri di hadapan Allah. Ya. Rendah hati ya di hadapan manusia. Ya. Dalam hidup jangan sampai sombong. Wala tusakhir khaddaka linnas wala tamsi fil ardi maraha. Innallah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia kena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak suka dengan orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Sudah kita sampaikan ya, banyak penyebab sombong itu. Kena kaya, kena harta, kena pangkat, kena jabatan, kena penampilan dan sebagainya. Jauhkan sombong itu. Sudah kita sampaikan, itu penyebab kehancuran. Yang kelima, kesaksian palsu. Jadi saksi palsu, itu juga sumber kehancuran. Nah, yang keenam, tipu daya, suka menipu ya. Nah, ketika Anda menipu orang lain, sakit hati, nah itu dosa. Walladzina yu'zunal mu'minina wal mu'minati bighairi maqtasabu faqad tamalu buhtanan wa isman mubina. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminah tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa nyata. Surat Al-Ahzab ayat 58. Nah, jadi nipu menipu, berkah hilang dalam usaha itu. Nah, dia disakiti manusia, dosa ya. Ini juga bisa menghancurkan. Udah kesampaikan. Yang ketujuh, riya dan munafik. Kita disuruh beramal itu ikhlas karena Allah. Nah, jadi jangan sampai riya. Ya, orang munafik itu juga beramal, tapi apa? Wala yazkurunallah illa qalila. Mereka mengingat Allahnya sedikit sekali. Nah, ini riya, kemunafikan itu sumber juga kehancuran pribadi dan rumah tangga. Ini semoga bermanfaat ya bagi para pasutri ini, pasang suami istri. Ya, dalam hidup ikhlas sajalah beramalnya. Insya Allah ya, Allah akan berikan, limpahkan berkah dalam usaha itu. Nah, baik, kita ulangi, kita lanjutkan. Yang kedelapan adalah durhaka kepada orang tua. Kita disuruh untuk birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Kalau orang tua masih hidup, berbaktilah ya. Kalau sudah wafat, doakanlah ya. Dalam Sahih Bukhari ceritakan, Imam Muslimnya juga, Nabi bersabda, tidak akan masuk surga orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, orang yang mengadu domba, dan orang yang kecanduan minuman keras. Sahih Bukhari dan Muslim meriwayatkan. Bayangkan itu. Nah, jadi kalau Anda pecandu narkoba, peminum minuman keras, Anda pengadu domba, Anda durhaka sama orang tua, tidak akan masuk surga, kata Rasulullah. Ya, dalam hadis Imam Bukhari Muslim. Diriwayatkan dari sahabat lainnya, Nabi bersabda, ya, andai Allah mengetahui ada yang lebih rendah dari kata ah, maka pastilah dia tetap melarang itu untuk dikatakan kepada orang tua. Silakan orang durhaka itu melakukan apa saja yang ia inginkan, ia lakukan, maka ia tidak akan masuk surga. Dan silakan orang yang berbakti kepada orang itu melakukan apa yang ia inginkan, maka ia akan masuk maka ia tidak akan masuk neraka. Nah, jadi artinya apa? Kalau kita berbuat baik dengan orang tua kita, nah, pintu surga baginya. Tapi kalau dia durhaka sama orang tuanya, dia tidak akan masuk surga. Itu maknanya. Nah, artinya apa? Berarti durhaka sama orang tua itu dosa besar. Ya, jauhkan diri kita ya dari perbuatan dosa besar itu. Ya, jauhkan diri kita dari perbuatan dosa itu. Dosa besar itu. Nah, Rasulullah bersabda, Allah melaknat orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Dalam hadis Imam Adelam ini. Dalam hadis lain, Rasul bersabda, Allah melaknat orang yang memaki bapaknya, dan Allah melaknat orang yang memaki ibunya. Bayangkan itu, orang yang melahirkannya, yang mengandungnya, melahirkannya antara hidup dan mati, kemudian mengasuhnya dari kecil sampai dewasa, dia durhaka. Nabi bersabda, ya, andai Allah mengetahui ada yang lebih rendah dari kata ah, maka pastilah dia tetap melarang itu untuk dikatakan kepada orang tua. Silakan orang durhaka itu melakukan apa saja yang ia inginkan, ia lakukan, maka ia tidak akan masuk surga. Dan silakan orang yang berbakti kepada orang itu melakukan apa yang ia inginkan, maka ia akan masuk maka ia tidak akan masuk neraka. Nah, jadi artinya apa? Kalau kita berbuat baik dengan orang tua kita, nah, pintu surga baginya. Tapi kalau dia durhaka sama orang tuanya, dia tidak akan masuk surga. Itu maknanya. Nah, artinya apa? Berarti durhaka sama orang tua itu dosa besar. Ya, jauhkan diri kita ya dari perbuatan dosa besar itu. Ya, jauhkan diri kita dari perbuatan dosa itu. Dosa besar itu. Nah, Rasulullah bersabda, Allah melaknat orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. dalam hadis Imam Adelam ini. Dalam hadis lain, Rasul bersabda, Allah melaknat orang yang memaki bapaknya, dan Allah melaknat orang yang memaki ibunya. Bayangkan itu, orang yang melahirkannya,

Toh itu dosa besar. Ya, jauhkan diri kita ya dari perbuatan dosa besar itu. Ya, jauhkan diri kita dari perbuatan dosa itu. Dosa besar itu. Nah, Rasulullah bersabda, Allah melaknat orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Dalam hadis Imam Adelam ini. Dalam hadis lain, Rasul bersabda, Allah melaknat orang yang memaki bapaknya, dan Allah melaknat orang yang memaki ibunya. Bayangkan itu, orang yang melahirkannya, yang mengandungnya, melahirkannya antara hidup dan mati, kemudian mengasuhnya dari kecil sampai dewasa, dia durhaka sama orang tuanya. Ayahnya yang bekerja pagi, sore, siang, malam mencari nafkah untuk dirinya. Ya, ternyata dia durhaka sama ayahnya. Nah, ini kata Nabi, Allah melaknat orang yang memaki bapaknya dan Allah melaknat orang yang memaki ibunya. Dalam hadis lainnya, Ibnu Umar melihat seseorang membawa ibunya di atas tengkuknya melakukan tawaf di sekeliling Ka'bah. Dan ia berkata kepadanya, Wahai Ibnu Umar, apakah menurut engkau aku telah cukup membalas budi kepadanya? Ibnu Umar berkata, belum. Meskipun senilai satu susuannya, akan tetapi engkau telah berbuat baik kepadanya. Dan Allah akan memberikan balasan kepadamu atas perbuatanmu yang sedikit itu. Jadi di mata seorang Ibnu Umar, ya anak Umar Khattab ya. Ada seorang laki, ya dia menggendong ibunya ya di atas tengkuknya, lalu dia mengelilingi Ka'bah, tawaf. Nah. Katanya kepada Ibn Umar, Wahai Ibn Umar, apakah menurut engkau aku telah cukup membalas budi kepadanya? Kata Ibn Umar, belum. Meskipun senilai satu susuannya, akan tetapi engkau telah berbuat baik kepadanya. Dan Allah akan memberikan balasan kepadamu atas perbuatanmu yang sedikit itu. Di mata seorang Ibn Umar, padahal dia kalau seorang anak menggendong di atas tengkuk, menggendong orang tua ibunya ya, atau ayahnya, keliling Ka'bah itu kan satu kemuliaan. Tapi, ya, apakah ini membalas budi? Belum, kata Ibn Umar. Ya, tapi Allah akan membalas yang sedikit itu, kata Ibn Umar. Nah, Abu Bakar bin Abi Maryam berkata, saya pernah membaca dalam kitab Taurat bahwa barang siapa yang memukul bapaknya, maka ia mesti dibunuh. Nah, begitu perkataan Abu Bakar bin Maryam ya, ketika dia membaca Taurat ya. Nah, Wahab juga berkata, saya telah membaca dalam kitab Taurat bahwa barang siapa yang melawan menghantam bapaknya, maka ia mesti dirajam. Nah, begitu kalau di dalam kitab Taurat ya, yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam ya. Jadi samanya, jadi begitu ya. Jadi kita di alam Islam berbuat baik saja kepada siapapun, termasuk kepada orang tua. Apalagi kepada orang tua, jangan bakhil, jangan pelit ya. Baik, kita baca hadis lain. Dari Abu Hurairah berkata, Nabi bersabda, ada 4 golongan yang menjadi hak Allah untuk tidak memasukkan mereka ke dalam surganya dan tidak memberikan kepada mereka kesempatan memperoleh rahmatnya, yaitu pecandu minuman keras, pemakan riba, pemakan harta anak yatim secara zalim, dan orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, kecuali jika mereka benar-benar bertaubat. Ini hadis Imam Hakim. Jadi samanya ini ingat nih. Jadi ini semua ini penghancur dirinya, ya bisa menghancurkan keluarganya. Kan judul kita kan ketika cinta rumah tangga diambang kehancuran. Penyebabnya apa? Durhaka sama orang tuanya. Kalau dalam konteks hadis ini apa? 4 golongan yang menjadi hak Allah, kata Rasulullah, untuk tidak memasukkannya ke dalam surga. Kalau tidak masuk ke dalam surga kemana? Ya ke neraka. Siapa itu? Pecandu narkoba, pecandu minuman keras, pemakan riba, pemakan harta anak yatim. Dan yang keempat, yaitu orang yang durhaka kepada orang tuanya, kecuali dia bertaubat kepada Allah. Pintu taubat tetap terbuka. Jangan sampai, gimana? Ya orang tua gak tanggung jawab sejak dari bayi, aku diasuh oleh orang lain. Ya lalu kemudian sudah telah besar, baru dia ketemu, aku dendam kepadanya. Tidak boleh, itu hak, ya, itu urusan orang tua itu dengan Allah itu. Nah, jadi yang jelas tugas Anda sebagai anak, berbuat baiklah. Tetap, jangan akui, jangan pula, itu bukan ayahku, bukan ibuku, dia tidak tanggung jawab. Urusan dia dengan Allah itu, ya tanggung jawabnya itu urusan Anda, kewajiban anak, berbaik ya kepada orang tua. Nah, Nabi bersabda, 3 doa yang pasti dikabulkan, tidak diragukan lagi tentang

hal itu, doa orang yang teraniaya, doa seorang musafir, dan doa orang tua kepada anaknya. Ini Imam Ibnu Majah An-Nasa'i meriwayatkan. Jadi selamanya, jadi kalau Anda suka menzalimi orang lain dengan lisan, dengan tindakan, dengan perbuatan, hati-hati. Doa orang yang teraniaya itu makbul. Ketika Anda dalam keadaan safar, musafir ya, dalam perjalanan untuk urusan sesuatu, maka ketika itu Anda berdoa, doa Anda makbul. Nah, apalagi ketika Anda menjadi orang tua, doakan anak dengan doa yang baik. Bangun malam, tahajud, doakan anaknya ada berapa? Anaknya ada 10. Doakan satu-satu. Ya Allah, anakku sipolan. Ya. Mudahkan urusannya, lancarkan urusannya, mudahkan rezekinya, berkah hidupnya, ya panjang umurnya. Doakan yang baik-baik. Orang tua doa kepada anak itu makbul. Nah, makanya dalam berbicara doa dan hati-hati terutama bagi para orang tua, jangan begitu marah semuanya disebutnya yang ada di kebun binatang. Apa yang terjadi? Ya itu seperti itu. Ya, jangan-jangan pas Anda mengatakan demikian doanya makbul. Makanya bagaimana doa orang tua kepada anak itu makbul. Itu tiga doa yang pasti dikabulkan. Tidak diragukan lagi tentang hal itu. Doa orang teraniaya, doa orang musafir, doa orang tua kepada anak. Nah, gitu ya. Baik, kita lanjut lagi. Nabi bersabda, ya, bibi saudara perempuan dari ibu itu seperti ibu, kata Nabi. Nah, jadi kalau ada dia punya ibu, ibunya punya saudara, berarti bibinya. Nah, kata Nabi, bibi saudara perempuan dari ibu itu seperti ibu. Nah, kalau ternyata mamanya ibunya telah wafat, nah ada saudara ibunya, ya, coba berbakti pada dirinya. Nah, seperti itulah. Maksudnya dalam hal keharusan ya, kita berbakti dan berbuat baik, serta menjaga tali silaturahmi. Nah, begitu maknanya. Kita baca lagi selamanya. Dari Wahab bin Munabbih berkata, sesungguhnya Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, wahai Musa, muliakanlah kedua orang tuamu. Kena barang siapa yang memuliakan kedua orang tuanya, maka aku akan memanjangkan umurnya. Dan akan aku berikan ia anak yang berbakti kepadanya. Barang siapa durhaka kepada kedua orang tuanya, maka aku akan memendekkan umurnya. Dan aku berikan ia anak yang durhaka. Nah ini catatan. Jadi kalau Anda berbakti kepada orang tua, insya Allah Allah panjangkan umur Anda. Nah, kalau Anda berbakti kepada orang tua, insya Allah anak Anda juga berbakti kepada Anda. Nah, begitu juga. Bahwa sama orang tuanya melawan, membentak, sebagai sakit perasaan orang tua, pendek umur. Ya, kemudian apalagi nanti ketika Anda menjadi orang tua, anak itu durhaka juga kepada Anda. Nah, inilah tafsirannya ya. Jadi, begitulah kata Wahab bin Munabbih, ya berkata, sesungguhnya Allah mewahyukan kepada Nabi Musa. Wahai Musa, kata Allah, muliakanlah kedua orang tuamu. Kena barang siapa yang memuliakan kedua orang tuanya, maka aku akan memanjangkan umurnya dan aku berikan ia anak yang berbakti kepadanya. Sebaliknya, barang siapa yang durhaka kepada kedua orang tuanya, maka aku akan pendekkan umurnya dan aku berikan ia anak yang durhaka. Nah, selamanya coba bayangkan itu. Kalau anda kata diberikan anak yang durhaka, nah, sedih hatinya. Gitu cerita itu istilahnya. Jadi seorang ayah datang kepada Rasulullah yang menceritakan tentang anaknya. Anaknya itu apa? Anaknya itu kaya. Sama orang ya baik sekali. Sama orang menggelarnya ya, dia punya kebun ya, punya gudang makanan gandum ya. Nah, istilahnya jadi sama orang dia royal, sama ayahnya pelit dia mengadu Nabi. Nah, akhirnya ayahnya tadi diberi kepenghidupan dari Baitul Mal oleh Rasulullah ya. Nah, lalu kemudian disampaikan coba minta tolong sama anaknya, disuruh sahabat, enggak mau. Nah, akhirnya bagaimana singkat cerita ya, rupanya hartanya tadi hancur ya, dimakan hama sebagainya, dia pun jatuh sakit, dia jatuh miskin. Nah, ketika itu Nabi melihatnya, nah inilah akibat ya durhaka orang andia kepada orang tuanya, kepada ayahnya. Islamnya ini tiba sama kita dalam hidup, berbuat baik saja. Ketika kita berbuat baik ya, man amila solihan fali nafsihi, siapa beramal soleh, amal soleh itu akan kembali kepadanya. Islamnya kita akan sambung setelah berikut ini.

0: Eksamannya para pencinta acara Mutiara Subuh di mana mendengarkan channel ini, terima kasih masih setia di program Mutiara Subuh dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar. Sejak 1 Ramadan ya 1429 Hijriah 1 September 2008. Eksamannya kita sedang mengkaji tentang ketika cinta rumah tangga diambang kancuran. Penyebab kedelapannya adalah durhaka kepada orang tua. 0811-648-1048 kita buka. Istilahnya hari ini 1 Rabiul Awal ya, 1448 Hijriah. Di awal bulan ini, awal bulan Rabiul Awal, bulan di mana Rasulullah dilahirkan ya. Nah, jadi enggak apa-apa kita membaca doa awal bulan. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal salam rabbi wa rabbukallah hilalun rusdin wa khairin. Ya Allah, tunjukkan kepada kami bulan. Jadi surat doa itu ya. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal salam rabbi wa rabbukallah hilalun rusdin wa khairin.
1: Daun kau jadikan kertas, takkan mencukupi untuk mencatatnya.
0: Ya Allah, terbitkan bulan itu kepada kami dengan selamat iman Islam, Tuhanku dan Tuhanmu, ya Allah subhanahu wa ta'ala. Islamnya kita sedang mengkaji tentang ketika cinta rumah tangga diambang kancuran. Penyebabnya juga durhaka kepada orang tua. Jadi ketika durhaka kepada orang tuanya, akibatnya ia rasakan di dunia, dia akan juga rasakan di akhirat. Nah, 0811-648-1048 kita buka. Selamat yang ingin berinteraktif masih dalam kajian kita ya. Kemarin udah kita sampaikan nih, ulang juga kita sambungannya ya. Tentang ini juga perlu diingatkan, durhaka kepada orang tua ini ya. Diharamkan sorga dan tidak mencium wanginya sorga. Disebabkan apa? Durhakanya kepada orang tuanya.
1: Janganlah kau coba.
0: Dalam sebuah riwayat ya, apabila anak durhaka itu dikuburkan, maka kubur akan meremukkannya hingga tulang belulangnya, persendiannya hancur. Manusia yang paling berat siksaannya pada hari kiam adalah ada tiga macam: orang musyrik, pelaku zina, dan orang yang durhaka kepada orang tuanya. Doanya tidak dikabulkan, nah mendapat azab di dunia, sempit hidupnya, azab di kubur, dan neraka dicampakkan ke dalam neraka. Ada seorang laki-laki dan seorang perempuan datang kepada Rasulullah. Mereka bertengkar untuk merebutkan tentang anak mereka. Yang laki-laki berkata, "Wahai Rasulullah, anakku ini terlahir dari tulang sulbiku." Yang wanita berkata, "Ya Rasulullah, aku telah membawanya kemana-mana ketika hamil dan melahirkannya dengan penuh perjuangan. Aku mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan kesulitan. Maka aku telah menyusukannya 2 tahun sempurna." Rasulullah pun kemudian memutuskan anak itu untuk ibunya. Nah, istilahnya jadi pertengkaran antara suami istri itu kan yang akibatnya kepada siapa? Kepada anaknya. Nah, suami merasa itu anaknya. Aku yang membiayai kehidupannya. Istri mengatakan, aku yang menghamilkannya, aku yang membawanya, aku yang melahirkannya, aku yang mengasuhnya. Nah, jadi ya akhirnya gimana? Nah, akhirnya anaknya ikut ibunya ya.
1: Tak cukup untuk membayar.
0: Diriwayatkan dari Ammar bin Murrah Al-Zuani berkata, seseorang datang kepada Rasulullah lalu berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana menurutmu apabila aku meminta melaksanakan sholat 5 waktu, aku melaksanakan puasa Ramadan, aku melaksanakan zakat, aku melakukan ibadah haji, apa yang aku dapatkan?" Kata Nabi, "Barang siapa yang melakukan itu semua, maka ia akan bersama para nabi, orang-orang yang benar, para suhada, dan orang-orang yang soleh, selama ia tidak durhaka kepada kedua orang tuanya." Imam Ahmad meriwayatkan. Jadi kalau anda ahli sholat, ahli puasa, ahli zakat, ahli haji, dari kiamat anda akan bersama para nabi, para suhada, para orang-orang soleh, selama hayat di kandung badan, selama hidup, tidak durhaka kepada orang tua. Kosong 0811-648-1048 kita buka. Selamatnya dengan tema kita. Ya, dengan tema kita adalah ketika cinta rumah tangga diambang kancuran, inilah penyebabnya. durhaka kepada orang tua. Tapi kita kalau kita berbakti sama orang tua, ya, hidup kita dapat doanya, kita dapat berkah dalam hidup, insya Allah dipanjangkan umur, apalagi dimudahkan rezeki, apalagi anak soleh dan soleha, sering-seringlah minta doa dari orang tua. Islam ini sangat terkenal kisah ini ya, kisah anak yang soleh ya, namanya Uwais Al-Qarni.
1: Janganlah jangan kau coba.
0: Seorang pemuda ya, yang berasal dari kabilah Murad, lalu dari Qaran, Qaran sendiri adalah bagian dari Murad. Uwais Al-Qarni sangat dicintai Rasulullah dan penghuni langit ya. Ya, ini jadi tak dikenal oleh manusia di bumi, tapi penghuni langit mengenal dirinya. Dalam sebuah hadis dari Imam Muslim disebutkan ya, Nabi mengatakan sesungguhnya tabi'in yang terbaik adalah seorang pria yang bernama Uwais. Ia memiliki seorang ibu yang dulunya ia berpenyakit kulit, tubuhnya ada putih-putihnya. Ya, perintahnya ya, ia memiliki seorang ibu dulunya berpenyakit kulit, ya, tubuhnya itu. Nah, untuk ya kalau bertemu dengan Uwais Al-Qarni, minta ampun, keperintahkan untuk meminta ampun untuk kalian. Demikian sabda Nabi kepada Umar Khattab. Luar biasa ini ya, ya bayangkan nah, ketika ketemu dengan Uwais Al-Qarni, Nabi berpesan kepada Umar Khattab, minta doanya. Nah, ada apa rupanya istimewanya Uwais ini? Uwais Al-Qarni ini dia berpenyakit sopa, tubuhnya belang-belang, meskipun cacat, ia adalah pemuda yang soleh, dia sangat berbakti kepada ibunya. Ibunya adalah seorang perempuan tua lumpuh. Uwais tidak pernah lewat, tidak pernah telat ya, merawat, memenuhi semua permintaan ibunya. Hanya satu permintaan yang sulit ia kabulkan.
1: Tak cukup untuk membayar hikmat yang teramat kecil.
0: Istimewanya semua permintaan ibunya dikabulkan oleh Uwais Al-Qarni. Semua. Ya. Tapi satu ketika Uwais berkata, ibunya berkata kepada Uwais Al-Qarni, anakku, kata ibunya kepada Uwais Al-Qarni, mungkin ibu tak lama lagi akan bersama dengan kamu. Ikhtiarkan agar ibu dapat mengerjakan haji. Terkejut Uwais Al-Qarni. Hidup miskin, tinggal di Yaman, jauh dari kota Mekah. Permintaan seorang ibu kepada putranya satu-satunya, Uwais. Ibu pingin naik haji.
1: Laut yang tak berkepian.
0: Istimewanya ini tibar sepelajaran sama kita. Kadang orang tua itu minta yang di mata seorang anak enggak sanggup ya. Tapi Uwais mengatakan, inilah permintaan ibunya, mungkin untuk terakhir kalinya, anakku. Mungkin ibu tak lama lagi akan bersama dengan kamu. Sementara ibunya lumpuh ya. Ikhtiarkan agar ibu dapat mengerjakan ibadah haji. Uwais terkejut perjalanan ke Mekah ya dari Yaman. Begitu jauhnya, melewati padang pasir, tandus, panas. Orang biasa menggunakan unta dan membawa banyak perbekalan. Namun Uwais sangat miskin, tak memiliki kendaraannya. Perjalanan Yaman dari Mekah, Yaman menuju Mekah. Begitu jauhnya, melintasi padang pasir, Sahara, panas, tandus. Tapi permintaan ibunya, dia mulai berpikir bagaimana cara mengabulkan permohonan ibu ini. Uwais terus berpikir mencari jalan keluar. Kemudian dia pergi ke pasar. Dia belilah seekor anak lembu. Kira-kira untuk apa anak lembu itu? Tidak mungkin dia pergi haji naik lembu ya. Ternyata subhanallah, Uwais membuat kandang di puncak bukit. Setiap pagi beliau bolak-balik menggendong anak lembu itu naik turun bukit. Nah, di mata orang, Uwais gila ini. Masaan di lembu digendong. Nah, orang demikian mengatakan kepada Uwais ya. Ya, Uwais tidak mendengar, tidak mengacuhkan. Rupa-rupanya seorang Uwais Al-Qarni sedang latihan beban, ya untuk apa? Ketika dia sudah keluar, sudah waktunya, dia akan menggendong ibunya dari negeri Yaman menuju Mekah, ya, untuk menunaikan ibadah haji. Makin hari anak lembu itu makin besar. Berarti makin besar pula tenaga diperlukan oleh Uwais. Tetapi tetap dia latihan. Ya, tiap hari anak lembu itu membesar, tak terasa lagi ya. Nah, hari berganti hari, bulan berganti bulan, pas masanya sampailah di musim haji. Lembu Uwais itu telah mencapai 100 kg. Begitu juga ya dengan otot Uwais semakin membesar. Ya, ia semakin kuat mengangkat barang itu. Ya, tahulah orang apa maksudnya. Rupanya betul, ya dia latihan beban menggendong lembu itu. Agar ia latihan menggendong ibunya dari Yaman menuju Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Uwais menggendong ibunya berjalan kaki dari Yaman ke Mekah. Alangkah besarnya cinta Uwais kepada ibunya. Ia rela menempuh perjalanan jauh dan sulit demi menempuh keinginan ibunya untuk menunaikan ibadah haji. Ibu, yuk kita berangkat haji. Digendong ibu tadi. Melintasi padang pasir. Ketika sampai di kota Mekah. Bu, kita sudah sampai di kota Mekah. Kita sudah masuk di kota Mekah. Sebentar lagi kita akan tahu. Dalam dengan berpakaian ihram, dia masuk kota Mekah. Dia sampai di Ka'bah. Dia lambaikan tangannya. Dia ucapkan labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wa ni'mata lak wal asrika. Ketika tawaf mengelilingi Ka'bah, dia dekat dengan Hajar Aswad. Karena jauh dia lambaikan tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Dia putar Ka'bah itu. Keliling Ka'bah 7 kali. Dia berdoa kepada Allah. Apa dia katakan? Bu, kita sudah berada di depan Ka'bah. Berdoalah. Ibunya dan anak itu berdoa, ya Allah, ampunilah semua dosa ibu.

kata Wes, bagaimana dengan dosamu? Tanya ibunya heran. Wes menjawab, dengan terampunnya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawaku ke surga.

Itulah keinginan Uwais yang tulus dan penuh cinta. Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia-Nya kepada Uwais. Seketika itu juga sembuhlah dari penyakit sopaknya. Hanya tertinggal bulatan putih di tengkuknya. Hikmah dan disisakan bulatan itu. Ya, sebagai tanda. Nah, Umar bin Khattab dan Ali bin Thalib, dua sahabat Nabi itu akan mengenal Uwais Al-Qarni. Dan minta doa kepada dirinya. Ini juga pelajaran sama kita. Dalam hidup dan kehidupan ini, carilah ridho orang tua itu. Ya. Ridho Allah, ridhonya orang tua. Murkanya Allah, murkanya orang tua. Ternyata yang disampaikan Nabi terbukti ya. Ya, Umar bin Khattab ketika didatangi serombongan pasukan dari Yaman, ya, dia bertanya, apakah di tengah-tengah kalian ada yang bernama Uwais bin Amir? Sampai Umar pun mendatangi Uwais dan bertanya, benarkah engkau adalah Uwais bin Amir? Uwais menjawab, ya benar. Umar bertanya, benarkah engkau dari Murad dan Qaran? Uwais menjawab, ya benar. Ya, benarkah engkau dahulu memiliki penyakit kulit lantas sembuh kecuali sebesar 1 dirham? Ya benar. Umar bertanya, benarkah engkau punya seorang ibu? Uwais menjawab, iya. Lalu Umar berkata, aku pernah mendengar Nabi bersabda, nanti akan datang seseorang bernama Uwais bin Amir bersama serombongan pasukan dari Yaman. Ia berasal dari Murad, kemudian dari Qaran. Ia memiliki penyakit kulit, kemudian sembuh darinya kecuali hanya 1 dirham. Ia punya seorang ibu dan sangat berbakti kepadanya. Seandainya ia mau bersumpah pada Allah, maka akan diperkenankan yang ia minta. Jika engkau mampu agar ia meminta pada Allah supaya engkau diampuni, mintalah kepadanya. Bagaimana jika aku menulis surat kepada penanggung jawab di negara Kufah supaya membantumu? Kata Uwais Al-Qarni menjawab, aku lebih suka menjadi orang yang lemah, orang miskin. Nah, jadi Uwais Al-Qarni itu terkenal di langit. Ya, kenapa? Kena kesolehannya, kena kesantunannya, dan ya kena baktinya dengan orang tuanya, ibunya terutama. Dia tidak mau dikenal orang banyak. Istilahnya di dalam kehidupan dunia kita ini ada orang seperti itu. Dia santun sama orang tuanya, bakti sama orang tuanya. Ya, tapi dia tak mau dikenal orang. Tidak mau dia posting ya, dia share melalui video sebagainya. Nah, ada juga ya dia tampakkan dia baik sama orang tuanya untuk nilai syiar. Juga pelajaran sama kita. Kalau kita ingin mendapatkan keberkahan hidup, jadi sebagai seorang anak, walaupun sudah berumah tangga ya, jangan pernah lupakan ayah dan ibu itu ya. Pasal 18:648, 10:48 kita buka. Nah, jadi coba muhasabah diri, mengapa ya kok sulit kehidupan? Mengapa? Mungkin hubungan Anda dengan orang tua itu sedang tidak baik. Nah, coba perbaiki silaturahim, ya. Perbaiki sholat, perbaiki sebagai suami dan istri hubungannya. Perbaiki juga dengan saudara termasuk juga orang yang terdekat, ibu, orang tua, mertua ya.

0811-648-1048 kita buka. Saya tunggu 5 menit lagi ya, Islamannya. Agak terharu kita pagi hari ini ya. Saya punya menyampaikan, selalu ketika cerita ini, kita sendiri pun terharu dengan kisah ini ya. Nah, wasalkan ini pernah satu ketika, dia minta pada ibunya, ingin bertemu Rasulullah ya. Nah, tapi ketika sampai ya, ibunya ditinggalkannya, tapi ya, kata ibunya kalau selesai ketemu balik ya. Ternyata dia dari Yaman berjalan ke Madinah, ternyata dia gak bertemu Rasulullah. Tapi hanya menitipkan bertemu dengan istri Nabi. Nah, lalu Nabi berceritalah. Lalu dia ingin, lalu kembali karena enggak ketemu Rasulullah. Ya. Tapi apa? Nabi tahu yang datang itu seorang yang istimewa di mata Rasulullah. Kenapa? Kena patuhnya. Kena baktinya sama ibunya.

Setiap kita ini anak ya, dan mungkin sudah jadi orang tua ya. Nah, jadi harus kita ya, kalau anda itu mengapa ya, kok anak saya kok nakal kali sama saya, kok durhaka kali. Sebentar dulu, apakah anda waktu sebagai anak dulu durhaka sama ibu, sama ayah? Nah, kalau hari ini anda durhaka, anaknya durhaka kepada anda. Nah, itulah mungkin pernyataan dalam Taurat itu ya. Nah, ya, sebagaimana disebutkan tadi ya, sebagaimana Wahab bin Bunabi berkata, sesungguhnya Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, wahai Musa, muliakanlah kedua orang tuamu. Karena barang siapa memuliakan kedua orang tuanya, maka aku akan memanjangkan umurnya dan aku akan berikan anak yang berbakti kepadanya. Sebaliknya, siapa yang durhaka kepada kedua orang tuanya, maka aku akan memendekkan umurnya dan aku berikan dia anak yang durhaka. Misalnya, jadi bagaimana yang mumpung napas hidup masih ada, yang punya orang tua ya, ya datangilah, jauh keadaan, teleponlah, ya, beri kabar, ya, ma, ayah, ibu, kalau dia panggil ibu, ya panggil ma, mama ya, atau punya ayah, bapak, ya, papa kalau kita, doakanlah kami anak ini, ya, doakan, doakan. Ibu selalu mendoakan kamu nak, agar ibu. Kenapa demikian? Karena doa ayah, doa ibu makbul. Begitu juga bagi anda seorang ayah dan ibu, ya. Doakan juga putra putri anda itu. Ya, ya Allah. Sebagaimana para nabi dan rasul juga berdoa kepada Allah. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikan aku anak yang soleh. Rabbi muqimas salati wa min zuriyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Berikan, ya Allah, berikan kepadaku anak yang mendirikan sholat. Kabulkan permohonanku. Nah, mengapa anak susah sholat? Inilah hari ini mungkin ada orang tua yang khawatir. Disperintah sholat, tidak mau, tidak mau. Nah, tetap doakan anak itu. Islam ini itibar sama kita, bakti. Makanya ketika Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, amalan yang bisa, yang utama dalam Islam. Kata Nabi, as-salatu ala waqtiha. Salat tepat waktu. Apalagi ya Rasulullah? Birrul walidain. Berbakti kepada orang tua. Apalagi ya Rasulullah? Jihadu fisabilillah. Berjuang di jalan Allah. Assalamualaikum para pencinta acara Mutara Subuh di mana mendengarkan acara ini. Ini dulu kajian kita ya. Nah, mungkin ya baik saya tunggu satu menit lagi lah. Saya ingin mendengarkan dari anda dulu setelah mendengarkan kisah ini ya. Nah, kisah yang memang sudah sering disampaikan tentang Uwais Al-Qarni ini ya. Nah, jadilah anda Uwais Al-Qarni masa depannya. Nah, istimewanya seorang Uwais itu apa? Sampai-sampai Nabi meminta kepada sahabatnya Ali bin Abi Thalib dan Umar Khattab ketemu dengan Uwais minta doanya. Nah, istimewanya apa? Istimewa kesolehannya itu ternyata orang yang berbuat baik sama orang tuanya itu doanya itu keramah. Nah, doanya itu keramat artinya apa? Dia itu punya kemuliaan karomah. Nah, doanya makbul ya. Assalamualaikum para penyintas acara Mutara Subuh, ini dulu kajian kita hari ini ya. Nah, insyaallah besok kita sambungkannya masih dalam kajian ketika cinta rumah tangga diambangkan curan. Inilah penyebabnya. Penyebab yang ke-8 adalah durhaka kepada orang tua. Kita diperintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ketika setelah dia ada, doakan orang tua tadi. Kalau masih hidup, jumpai dia. Ya, kalau enggak, kita berikan perhatian kepada dirinya. Nah, semoga yang sampaikan ini bermanfaat. Kepada Allah saya mohon ampun. Kepada kita semua mohon diperbanyak maaf dan terima kasih. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.